0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Gitu ya,
6: sah,
5: Bang, sebagai sah. Wakil Presiden.
6: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
4: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
7: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi.

0: kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
1: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
3: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
4: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
3: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
4: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
5: Laporan Khusus.
6: Namun penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU

0: tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
2: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
0: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
3: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 7. Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
5: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa Pak tanggapannya. Memang itu luar biasa. Dari apa ya? Kenapa semuanya itu? Ini kan ada kebunnya. Luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya, kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada.

0: Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
2: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
3: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
2: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
1: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
3: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
2: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
1: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
4: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan apa kabarnya di pagi ini? Ya, saya harapkan tentunya kita semua penuh dengan semangat dan sehat walafiat. Ya, di Rote menyapa pagi ini kita berjumpa di Pro 1 RRI Rote bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Kadina Yulianti. Ya, dari Rote menyapa pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Nah, kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti dengan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga dari playlist hiburan musik untuk kita dengarkan bersama di pagi ini. Saya ucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas yang lagi di kantor ya, yang lagi ya sibuk mengetik dan juga menerima tamu, baik itu masyarakat yang mengurus administrasinya di perkantoran. Saya ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini dan juga yang lagi berbelanja dan berjualan di pasar. Ya, ini hari ini pasar Busalangga ya. Hari ini ramai sekali katanya, sangat ya padat dan sayur-sayurnya juga sangat banyak dan ya yang didominasi oleh sayur tomat ya, tomat buat tomat.

tomat dan juga sayur kol. Ya, pendengar, itu dia rangkaian acara kita dan selamat mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya, kita beralih ke informasi, yakni satu informasi saya kutip dari portal kami rri.co.id dengan judul atau topiknya Samsung siap luncurkan kacamata AI pada November, andalkan Gemini dan kamera AI. Samsung semakin dekat membawa perangkat kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan AI ke pasar. Perusahaan asal Korea Selatan itu dikabarkan akan meluncurkan Intelligent Eyewear pada November 2026. Meski harga perangkat tersebut hingga kini belum diumumkan. Dan kacamata pintar Samsung pertama kali diperlihatkan dalam ajang Google I/O pada Mei. Nah, ketika Google memperkenalkan platform Android XR sekaligus mengumumkan kolaborasinya dengan Samsung, Qualcomm, Gentle Monster dan Warby Parker. Dan Samsung kemudian memberikan gambaran lebih lengkap mengenai perangkat tersebut dalam acara Galaxy Unpacked pada Juli. Berbeda dari perangkat

masyarakat augmented reality atau AR yang menggunakan layar terintegrasi, yakni generasi pertama kacamata pintar Samsung, tidak dilengkapi layar. Perangkat ini mengendalikan kamera dan mikrofon untuk menangkap lingkungan sekitar. Pemrosesan AI dilakukan melalui Gemini yang terhubung dengan ponsel Galaxy. Sementara jawaban atau informasi dari AI disampaikan melalui speaker yang terdapat di dalam bingkai kacamata. Gemini nantinya dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk menjawab pertanyaan berdasarkan objek yang sedang dilihat pengguna, dan juga memberikan bantuan navigasi, menerjemahkan percakapan, merangkum pesan, hingga membantu pengguna saat melakukan panggilan. Konsep tersebut membuat Samsung mengikuti pendekatan yang sebelumnya digunakan pada kacamata pintar Meta, yang juga mengutamakan kamera, mikrofon, speaker, dan asisten AI, tanpa membutuhkan layar. Dan Samsung juga bekerja sama dengan merek kacamata seperti Gentle Monster dan Warby Parker untuk menghadirkan pilihan desain yang lebih menyerupai kacamata biasa. Perusahaan menyebut kacamata pintarnya memiliki bobot lebih ringan dibandingkan banyak produk kacamata AI yang sudah beredar. Laporan dari Korea bahkan menyebut perangkat Samsung berpotensi memiliki robot atau bobot hingga sekitar 5 gram lebih dan lebih ringan dibandingkan Ray-Ban Meta versi dasar yang berbobot sekitar 51 gram. Jika angka tersebut benar, bobot kacamata Samsung dapat berada di kisaran 46 gram. Namun, angka final dan spesifikasi

Samsung. Meski menawarkan berbagai fungsi AI, keberadaan kamera pada kacamata pintar tetap menjadi persoalan yang sensitif. Perangkat yang dapat merekam lingkungan sekitar dari sudut pandang pengguna berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi orang lain yang berada di dekatnya. Kekhawatiran tersebut tercermin dari popularitas sebuah aplikasi iPhone yang dirancang untuk memperingatkan pengguna ketika kemungkinan ada kacamata pintar berkamera di sekitar mereka. Aplikasi tersebut sempat menempati posisi ketiga dalam daftar aplikasi berbayar teratas di App Store Amerika Serikat. Dan juga survei YouGov juga menunjukkan bahwa 54% warga Amerika menganggap tindakan merekam dan membagikan rekaman orang asing di tempat umum tanpa persetujuan sebagai sesuatu

Kamera juga dapat berhenti bekerja ketika lensa terhalang. Selain itu, sistem deteksi pemakai dapat menonaktifkan kamera ketika kacamata dilepas dari wajah pengguna. Persoalan privasi kamera juga mendorong produsen lain yang mengeksplorasi pendekatan berbeda. Meta misalnya telah memperkenalkan Ray-Ban Meta Audio yang menghilangkan kamera

ini memungkinkan AI memahami apa yang sedang dilihat pengguna dan memberikan respon berdasarkan konteks visual. Samsung bukan satu-satunya perusahaan yang menghadapi tantangan privasi dalam pengembangan kacamata pintar. Apple juga dilaporkan menghabiskan waktu lebih dalam mengembangkan kacamata pintarnya. Salah satunya berkaitan dengan persoalan privasi. Dengan rencana peluncuran pada November, Intelligent AI Aware akan menjadi langkah penting bagi Samsung dalam persaingan perangkat wearable berbasis AI. Namun, selain kemampuan AI dan desain, penerimaan konsumen terhadap perangkat berkamera akan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Dan informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, dan tepat pukul 9 pagi kita cek fakta. Dan cek fakta di pagi ini yang saya kutip dari komdigi.com dengan topik hoax Suhasil lantik 14 pejabat yang dicopot Purbaya. Ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nasara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari kompas.com, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan PPID Kemenkeu telah membantah klaim tersebut. Dan menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama atau eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini.

0: FM 92,5 Era Repro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih di Rote Menyapa pagi ini ya.
0: Benar sekali. Dan di Rote Menyapa pagi ini adakah informasi, Kak Alif?
1: Iya, masih ada saya hadirkan, yakni benarkah orang yang sering berkeringat minim risiko kanker? Yakni berkeringat sering dianggap sebagai tanda tubuh sedang bekerja keras dan membakar energi, yakni melalui aktivitas fisik. Namun, keringat itu sendiri bukanlah mekanisme yang secara langsung mencegah seseorang terkena penyakit kanker. Orang yang rutin melakukan aktivitas fisik hingga berkeringat justru dapat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih besar. Aktivitas fisik yang teratur diketahui berkaitan dengan penurunan risiko berbagai jenis kanker dibandingkan gaya hidup yang sangat kurang bergerak. Saat berolahraga, tubuh meningkatkan penggunaan energi dan membantu menjaga berat badan tetap sehat. Kondisi tersebut penting karena kelebihan berat badan dan obesitas berhubungan dengan peningkatan risiko terhadap sejumlah penyakit kanker. Aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi kadar hormon, fungsi sistem kekebalan, serta proses peradangan di dalam tubuh. Berbagai perubahan tersebut diduga menjadi bagian dari mekanisme yang membuat olahraga berperan dalam menurunkan risiko beberapa penyakit kronis termasuk kanker tertentu. Keringat biasanya muncul ketika tubuh mengalami peningkatan suhu akibat aktivitas fisik, lingkungan panas atau respon tubuh lainnya. Oleh karena itu, banyak berkeringat tidak selalu menunjukkan seseorang lebih sehat. Sesap, maksudnya sebab keringat juga dapat muncul tanpa melakukan olahraga. Sebaliknya, olahraga yang dilakukan secara rutin memberikan manfaat yang lebih penting daripada sekedar jumlah keringat yang dihasilkan. Berjalan cepat, berlari, bersepeda, berenang, latihan beban dan berbagai aktivitas fisik lainnya dapat membantu tubuh tetap aktif dan menjaga kebugaran. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas fisik berkaitan dengan risiko yang lebih rendah terhadap beberapa kanker, termasuk kanker usus besar dan kanker payudara pada kelompok tertentu. Meski demikian, olahraga bukan satu-satunya faktor pencegah karena risiko kanker juga dipengaruhi oleh usia, yakni genetik, lingkungan, dan juga pola makan, serta rokok, alkohol, dan juga infeksi tertentu serta faktor lainnya. Jadi, jangan menjadikan banyaknya keringat sebagai ukuran bahwa tubuh sudah terlindungi dari kanker. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan hidup aktif secara konsisten, menjaga berat badan, tidak merokok, mengonsumsi makanan bergizi, membatasi alkohol, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, serta mengikuti pemeriksaan kesehatan yang sesuai. Dan informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Punya dua tangan toh. Turun kau ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lihat kau beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun kau beta sudah lu di sini ya?
1: Sudah lihat kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah begitu baru bagus. Ada mata toh. Jangan mata jadi hiasan kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana, Dika? Nah, kau mau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

0: Pendengar, ada Mr. Judge. Satu buah lagu datangnya dari Ika Putri. Wah, ini mah udah dari 2010-an lah ya. Tapi tetap aja nih, tetap happy kalau dengerin ya Kalip ya. Oke, Kalip sudah makan mangga kah di bulan-bulan ini atau bulan kemarin?
1: Ya, sudah. Kemarin.
0: Kemarin.
1: Iya, kemarin.
0: Oke, nah Dina mau kasih tahu nih mengenai mangga. Kita tahu banget ya kalau mangga itu sekarang lagi banyak-banyaknya dan digemari karena memang rasanya manis, segar. Terus juga ada aroma khasnya ya. Wah, saya kebayang asemnya sih. Bukan manisnya. Nah, buah ini dapat dinikmati secara langsung maupun diolah menjadi berbagai jenis makanan dan juga minuman. Dari mangga yang lembut bisa membuatnya itu mudah dipadukan dengan bahan lain. Oleh karena itu, mangga sering digunakan sebagai bahan dasar berbagai olahan yang menarik dan menggugah selera. Salah satu olahan mangga yang populer adalah puding mangga. Nah, puding ini dibuat dengan mencampurkan daging atau jus mangga dengan bahan seperti agar-agar, susu, dan juga gula. Tekstur yang lembut serta rasa mangga yang manis dan segar membuat puding mangga cocok disajikan sebagai hidangan penutup. Jadi puding mangga juga dapat diberi potongan buah mangga di atasnya agar tampil lebih menarik. Olahan berikutnya itu rujak mangga. Kalau ini mah sering ya Kalip ya, rujak mangga. Kayaknya kalau Kalip sekeluarga ngerujak pas itu ya. Tidak butuh personil dari tempat lain lagi, sekeluarga aja udah cukup. Nah, dia kan ada asam, manis, pedesnya juga ya kan. Atau bisa dipakai es krim mangga ataupun juga selai mangga. Kalau Dina sih sejauh ini es krim mangga okay. Rujak juga okay. Ah, kebayang nih rasanya ya kan. Jadi pengen pas pulang kayaknya nyari temen untuk bikin rujak deh. Dan itu dia beberapa olahan mangga yang lezat dan juga menarik nih untuk kita semua, untuk Anda dimanapun berada ya. Oleh karena itu, Dina mau mengajak kita semua untuk dengerin lagi RRI Pro 1 Rote. Kita bakal dengerin lagu yang satu ini untuk pendengar semua. Tetap semangat di hari ini di edisi Rabu.

FM 92,5 MHz. Pendengar, hal unik yang jarang diketahui tentang makan pedas pada batas wajar. Pedas adalah sensasi panas, terbakar dan nyeri di mulut yang muncul akibat stimulasi reseptor rasa sakit, bukan sebuah rasa dasar. Yakni, makan pedas dalam jumlah wajar dapat memberi beberapa manfaat kesehatan, terutama karena kandungan kapsaisin pada cabai. Namun, manfaatnya bukan berarti makin pedas makin sehat dikonsumsi, yakni yang berlebihan justru bisa mengiritasi lambung. Dan beberapa manfaat utama ketika makan pedas dengan batas yang wajar, yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, yakni sebagai berikut, yaitu 1. Mendukung pengelolaan berat badan. Kapsaisin dapat sedikit meningkatkan metabolisme, yakni membantu pemecahan lemak serta membuat beberapa orang merasa kenyang lebih lama sehingga nafsu makannya berkurang. Yang kedua, baik untuk kesehatan jantung. Konsumsi makanan pedas secara rutin dikaitkan dengan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung dan stroke yang lebih rendah. Meski bukan pengganti pengobatan atau gaya hidup sehat. Dan yang ketiga, membantu mengendalikan gula darah. Beberapa penelitian mengaitkan konsumsi cabai dengan penurunan risiko diabetes tipe 2. Tetapi bukti pada manusia masih perlu diteliti lebih lanjut. Dan yang keempat, menyediakan antioksidan, yakni cabai mengandung vitamin C dan senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dan yang kelima, mendukung pencernaan dan mikrobioma, yaitu mikrobioma usus, yaitu kapsaisin. Dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus dan membantu melawan beberapa bakteri yang berbahaya. Dan yang keenam, yaitu berpotensi memperbaiki suasana hati. Rasa pedas dapat memicu pelepasan endorfin sehingga sebagian orang merasa lebih segar atau bahagia setelah makan pedas. Dan perlu diingat, manfaat tersebut bersifat potensial dan paling relevan bila makanan pedas menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Bukan makanan pedas yang tinggi garam, minyak, atau kalori. Orang dengan MAC atau GERD, iritasi usus, diare atau lambung sensitif sebaiknya membatasi makanan terlalu pedas karena dapat memperberat gejala. Dan informasi ini pendengar saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi lagi, yakni sport tourism berpeluang perkuat pariwisata Indonesia. Yakni pengembangan wisata olahraga atau sport tourism dinilai dapat menjadi salah satu peluang untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Indonesia. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam, infrastruktur, serta berbagai penyelenggaraan event olahraga berskala nasional dan internasional. Dan dilansir dari Antara, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana, beliau mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Menurutnya, olahraga saat ini tidak hanya menjadi aktivitas rekreasi, tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dan peluang ini terasa semakin dekat dengan Indonesia karena gaya hidup masyarakat kita sudah bergerak ke arah yang sama. Dan juga olahraga menjadi salah satu tema pariwisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Secara global, wisata olahraga juga dinilai mampu menarik wisatawan sekaligus meningkatkan pengeluaran selama melakukan perjalanan. Potensi tersebut dilihat dari sejumlah event olahraga yang telah digelar di Indonesia. Yakni salah satunya MotoGP Mandalika 2025 yang diperkirakan memberikan dampak ekonomi mencapai 2,7 triliun rupiah hingga 4,7 triliun rupiah. Selain itu, penyelenggaraan HYROX Jakarta pada 27 hingga 28 Juni 2026 diikuti oleh sekitar 11.500 peserta. Sebanyak 15% peserta di antaranya merupakan warga negara asing. Widianti juga menilai bahwa pengembangan sport tourism perlu dilakukan.

dilakukan dengan memperhatikan karakter dan keunikan masing-masing daerah. Event olahraga diharapkan tidak hanya berpusat di destinasi wisata unggulan, tetapi dapat berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Dan ia menambahkan, pengembangan wisata olahraga masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi pemerataan event, kapasitas akomodasi dan infrastruktur, serta keberlanjutan kunjungan wisatawan setelah event berakhir. Karena itu, diperlukan standarisasi layanan dan juga profesionalisme penyelenggara serta pengelola risiko yang baik agar event olahraga di Indonesia mampu memenuhi standar internasional. Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait juga dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi sport turisme sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi nasional Indonesia. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Pendengar, kita sudah harus berpisah nih di acara kita yang satu ini ya, Kalip ya.
1: Iya, kita berpisah dari program acara Rote Menyapa pagi ini.
0: Oke. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga operator kita.
1: Ada Bung Dermas Fateh.
0: Yes, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas?

Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Maria, selamat datang di acara kita yang satu ini.
1: Ya, di Halo RRI.
0: Dan di Halo RRI kali ini di edisi 7 Oktober 2026 masih bareng sama Dina di sini.
1: Dan juga saya Alif Ndolu.
0: Yes, ada kami berdua. Wow, ini udah pasti nih banyak sekali informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini yang tentunya ya Kalip ya. Sayang banget jika pendengar semua lewatkan untuk hari ini.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay, betul ya. Oke. Okay. Dan oleh karena itu ya, pastikan Anda bisa dengerin kami terus hingga di pukul
1: 11 nanti.

FM 92,5 MHz. Pendengar, saya hadirkan satu informasi yakni dari Kabupaten Rotendao. Pemkab Rotendao tetapkan head BBM tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Rotendao di Provinsi NTT menetapkan harga eceran tertinggi atau head BBM tahun 2026. Ketetapan tersebut berlaku bagi BBM non-subsidi maupun BBM bersubsidi di Kabupaten Rotendao. Penetapan head BBM tertuang dalam keputusan Bupati Rotendao nomor 406.A/CAP/HK/2026. Keputusan tentang harga eceran tertinggi bahan bakar minyak di Kabupaten Rotendao tahun 2026 tersebut mulai berlaku pada 3 Agustus 2026. Berdasarkan keputusan itu, harga jual Pertamax

15.950 rupiah. Ditambah biaya angkutan di Rote 400 rupiah. Selain itu, terdapat biaya penyimpanan 1.000 rupiah dan margin keuntungan 650 rupiah per liter. Sementara itu, head deck light ditetapkan sebesar 20.600 rupiah per liter kepada pengguna BBM. Harga tersebut dihitung dari harga Pertamina Rp19.700, biaya angkutan di Rote Rp400 dan margin keuntungan 500

Rp1.150, biaya angkutan Rp400 dan margin keuntungan Rp500. Sedangkan untuk minyak tanah bersubsidi ditetapkan sebesar Rp6.500 per liter. Dalam struktur harga minyak tanah

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya.
0: Des, kita masih di Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan ke kami di melalui 0851-9511-9250. Ada Dina di sini, ada Kak Alip juga.
1: Iya.
0: Dan tentunya kami bakal, ya kalau keluhan Anda sampai ke sini, maka kami akan mencoba untuk bisa mengangkatnya dalam sebuah dialog misalnya, ya kan. Jadi bisa langsung dapat jawabannya begitu.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana nih Kak Alip? Adakah informasi untuk hari ini?
1: Ya, masih ada. Yakni dari masih dari Rotendao, yakni di Stanpang, Rotendao, serahkan hitungan ganti rugi petani terdampak KASIK. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stanpang, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, menyerahkan hasil perhitungan standar kerugian petani terdampak pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KASIK di kawasan atau kecamatan Rote Timur dan Landuleko. Perhitungan tersebut menjadi dasar penentuan ganti rugi bagi petani dan yang lahannya terdampak aktivitas proyek strategis nasional atau PSN KASIK. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rotendao, Nixon Balu, mengatakan perhitungan dilakukan berdasarkan standar biaya kerugian per hektar. Hasil perhitungan tersebut telah diserahkan kepada PT Nindya Karya selaku pelaksana PSN KASIK dan diterima oleh pihak perusahaan. Nixon menjelaskan luas lahan terdampak nantinya akan diukur bersama PT Nindya Karya dan masing-masing petani di lapangan. Menurut Nixon, PT Nindya Karya sebelumnya menyampaikan estimasi lahan terdampak sekitar 6 hektar. Namun, angka tersebut masih harus dipastikan melalui pengukuran bersama. Ia mengatakan pemerintah daerah selanjutnya akan mengawal pelaksanaan kesepakatan pemberian ganti rugi oleh PT Nindya Karya kepada petani terdampak. Pemantauan terhadap proses tersebut akan dilakukan melalui pekan pertama Oktober hingga pekan kedua November 2026. Selain ganti rugi perusahaan, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan bantuan benih bagi petani setelah lahan dinyatakan siap ditanam kembali. Nixon menjelaskan dampak terhadap tanaman padi meliputi pembusukan akar dan terganggunya pertumbuhan tanaman akibat kondisi lahan terdampak. Sebagian tanaman padi yang berusia sekitar 60 hari mengalami pertumbuhan tidak normal, menguning, kerdil hingga mati. Dan sebelumnya, peninjauan lokasi dilakukan bersama Wakil Ketua 1 DPRD Rotendao, Denison Mui, Asisten 2 Antonius Banepa, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan James Riu. Pemerintah daerah memastikan proses pengukuran dan pemberian ganti rugi perlu dikawal agar kerugian petani terdampak pembangunan KASIK dapat dihitung berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dan pendengar, tentunya informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
0: Dan pastikan juga Anda bisa terus untuk mendengarkan kami melalui streaming kami di RRI Digital.

FM 92,5 MHz. Pendengar, UMKM NTT didorong naik kelas melalui konten digital dan akses pembiayaan KUR. Produk yang berkualitas perlu ditemukan, dikenal dan dipercaya konsumen. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak mencari informasi dan bertransaksi melalui kanal digital, kemampuan memasarkan produk secara kreatif menjadi bagian penting dan daya saing usaha. Dan hal tersebut menjadi salah satu fokus workshop pembuatan konten digital produk UMKM dan fasilitasi pembiayaan KUR dan UMI yang diselenggarakan Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas UMKM dari dua sisi yang saling melengkapi, yakni kemampuan memasarkan produk melalui kanal digital dan juga kesiapan mengakses pembiayaan produktif. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mampu memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memiliki dukungan permodalan untuk memenuhi kebutuhan usaha ketika permintaan meningkat. Dan juga dalam sesi pembuatan konten digital, Hani Kusuma Intani, konten kreator, yakni Ed Kupang Fedis, mengajak pelaku UMKM melihat konten sebagai bagian dari strategi pemasaran.

cerita yang relevan, pengalaman penggunaan, testimoni pelanggan, hingga proses di balik pembuatan produk. Bagi pelaku usaha kuliner, misalnya, sebuah produk tidak hanya dapat ditampilkan melalui foto makanan. Daya tarik visual, suasana tempat, proses memasak, tekstur makanan, pengalaman mencicipi, hingga cerita di balik sebuah menu dapat menjadi materi konten yang membuat calon konsumen tertarik sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk membeli. Nah, pendekatan serupa juga dapat diterapkan pada berbagai produk UMKM lainnya. Produk berbasis budaya seperti tenun NTT dapat dikemas melalui cerita mengenai motif, warna, proses pewarnaan, teknik menenun maupun filosofi yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, produk tidak hanya dilihat sebagai barang, tetapi juga sebagai bagian dari cerita, identitas dan nilai budaya. Selain kemampuan membuat konten, pelaku UMKM juga perlu memahami pentingnya content planning. Konten dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, mulai dari edukasi, cerita di balik produk, testimoni, yakni testimoni pelanggan dan juga proses produksinya. Dan tips bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas, didorong untuk membuat konten digital. Dan informasi ini tentunya saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 ya, dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita sudah di penghujung acara ya, di rangkaian Rote pagi ini dan juga acara Halo RRI. Dan tentunya kita harus berpisah di rangkaian pagi ini, dan di siangnya pendengar, sementara Anda akan ditemani oleh rekan Nerleolede, dan di malamnya ada Kak Ica Kukun yang menemani Anda di Rote sore hingga malam. Sehingga pendengar, saya Alif dulu, ada juga Kak Dina Yulianti.
0: Yes, ada operator kita, Dermas Fatih, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak udah temenin kami dari jam 5 tadi hingga dengan sekarang ya, Kak Alif ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Yes, dan saya kali mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ini berasa kayak back to 80-an, 90-an ya. So, tetap semangat untuk hari ini. Mari lakukan yang terbaik. Have a great day. God bless you and
1: bye-bye.

0: dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Senang sekali kembali lagi bertemu dengan Beta Nero di Rote hari ini, edisi tanggal 7 Oktober 2026. Jam 11 ya. Jadi sepanjang hari ini, sepanjang siang dan sore ini, dari jam 11 sampai nanti di jam 5:30 sore, akan ada Beta Suara terus menemani pendengar semua, pendengar setia Pro 1 RRI Rote di mana saja berada, dengan berbagai macam informasi dan juga beberapa lagu pilihan juga akan hadir ya. Di tanggal 7, tidak terasa sudah 1 minggu di bulan Oktober ini ya, di tanggal 7. Kayak kemarin baru 17 Agustus ya, tapi sekarang sudah Oktober. Waktu jalan sangat-sangat begitu cepat ya. Dan bersyukur ketung semua masih diberikan kemampuan kesehatan menjalani hari ini. Dan selanjutnya nanti di pukul 12:00 nanti akan ada dinamika olahraga siang ya dari Pro 3, dan nanti juga akan ada warta berita siang produksi dari SP Rote juga nanti tepat di pukul 13:00. Itu untuk waktunya dekat. Nanti di pukul 14:30 juga yang paling ditunggu-tunggu yaitu Pro Dangdut juga akan ada, dan yang menanti lagu-lagu daerah seperti biasa nanti di pukul 13:30, jam 1:30 ya, ada juga lagu-lagu daerah. Setiap lagu-lagu daerah dari Rote, Sabu, semua nanti Beta putar untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beta Nero di Pro 1 RRI Rote.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mama, api kecil, Sani. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
1: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
0: Aduh, betul juga, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun, ya, Mama.
1: Ingat, Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, waktu menunjukkan pukul 11:59. Sesaat lagi kita akan masuk dalam dinamika olahraga siang bersama RRI Pro 3.
1: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak penyerang Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris mengucap kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57,

0: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
1: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Camp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
0: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Sementara kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Seko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karis Politiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold. Magidi Lanawa, les Africains Magidi Lanawa.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

90.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari

0: dihadirkan ya untuk temani kebersamaan di sasaran sidang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, selamat siang saja dan ya ini waktu sudah berubah ke 28 menit. Jangan lupa.
1: This week has been an evidence to that. To be honest, very proud.
2: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex. Mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
2: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari The Minor di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi The Minor, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Milia Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat

0: sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat
1: trofi. Tidak puas di sini saja ya.
0: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
2: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih

Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia

0: Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi.
1: Syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan, kalau buat saya sangat berarti ya. Dengan hasil Asian Games ini kan, kalau buat saya sangat berarti ya. Perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya. Percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk

ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di Teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langku, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap,
tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis

Star juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halui, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya, dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu tidak pernah dari PKH. Kan saya dapat PKH, jadi anak-anak mau boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar, bergaul di luaran. Maksudnya semuanya di sini tepat waktu.

0: Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin kurikulum ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya, kan enggak bosan.
1: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
2: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
1: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
2: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
1: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
2: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
1: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
2: Ya enggak. Bisa mulai dari yang sederhana, misalnya jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
1: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
2: Ya, jangan langsung dipaksa, mulai pelan-pelan, yang penting konsisten, lama-lama tubuh juga terbiasa.
1: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
2: Nah, betul, jangan cuma bilang besok aku olahraga, besoknya bilang lagi.
1: Kok kayak nyindir aku?
2: Ya emang.
1: Oke deh, habis ini jalan santai dulu, besok lanjut lagi.
2: Nah gitu, yang penting jangan cuma niat aja.
3: Tubuh kita perlu bergerak, gak harus berat, gak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga siang bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kita masuk dalam program Rote siang ini sampai di pukul 13.00 dan nanti akan masuk dalam aneka berita siang daerah produksi RRI Pro Rote. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi masih kembali dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpung perasaan. Daripada lu smet, mending lu tulis puisi.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S ah. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah mah kayak lapor pajak sah. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Kini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI SPROT edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang. Yang pertama, Kepolisian Resor Rotendao atau Polres Rotendao memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan selama 1 kali 24 jam tanpa hari libur. Yang berikut, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di TTU belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Kapolsek Rote Selatan Ibda Thomas Sunarto Kiak melakukan kunjungan silaturahmi kepada tokoh masyarakat desa Dalehulu, Kecamatan Rote Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polsek Rote Selatan mempererat kedekatan dengan masyarakat, membangun komunikasi yang baik, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi dan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah Rote Selatan. Dalam kunjungan

0: tersebut, Kapolsek didampingi Kasium Aibda Komang Edi Sutomo dan Bribda Dimas Paul Aquino Lona, serta diterima tokoh masyarakat Paulus Bengu di kediamannya. Pertemuan berlangsung dalam suasana sederhana, penuh kekeluargaan dan keakraban. Canda tawa sesekali mewarnai perbincangan, disertai penyampaian berbagai informasi serta imbauan Kaptimas kepada masyarakat. Kapolsek menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan tokoh masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, Polsek tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. Melalui silaturahmi ini, semua pihak dapat saling mengenal, memahami, dan membangun kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah hukum Polsek Rote Selatan, khususnya Desa Dalehulu, karena Kaptimas merupakan tanggung jawab bersama. Kapolsek juga mengajak masyarakat menjaga komunikasi dan kekompakan agar berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Ia berpesan, apabila terdapat persoalan di tingkat desa, masyarakat diharapkan segera berkoordinasi dan melibatkan personel Babin Kaptimas. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan bersama-sama demi terwujudnya situasi Kaptimas yang aman dan kondusif. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Berikut laporan reporter Kristiandi Mau.
1: Menindaklanjuti instruksi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembangunan sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi keluarga kurang mampu, pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Masmae Desa Tukneno Kecamatan Tasifeto Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Romualdus Josetiawan Manek melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Yosep Toolin menyampaikan pemilihan lokasi di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat menjadi lokasi ketiga yang diajukan setelah dua lokasi sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan kondisi geografis serta akses ke pusat perkotaan karena beberapa pertimbangan khusus untuk pembangunan sekolah dari pemerintah pusat.
2: Ketiga, karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di HKS atau Raihat itu ditolak. Setelah di Suafil ditolak, kemudian di Desa Tiun juga ditolak. Nah ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga ini lokasi terakhir, nah, karena lihat dari kualitas tanah sampai dengan tingkat kemiringan tanah yang kita siapkan ini, dia di bawah 10%, dan itu menurut teman-teman dari PUPR mereka bisa bereskan untuk kematangan lahan. Nah, ya semoga ya, artinya kalau usahanya sekolah rakyat ini bisa kita prioritaskan masuk di prioritas 3. Nah, ini kan anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa dapat.
1: Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai progres sekolah rakyat telah selesai dilakukan tahapan survei dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait jenjang pendidikan, Oscar Toolin mengatakan pemerintah Kabupaten Belu mengusulkan agar sekolah rakyat menyediakan 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan berbagai fasilitas pelengkap sesuai ketentuan.
2: Ya juga kita sudah dapat, ada beberapa persyaratan yang memang kita harus lengkapi sesuai dengan hasil survei, yaitu KKPR. KKPR yang saat ini kita dalam proses kepengurusan, kita sudah kirimkan surat permohonan ke Kementerian ATR. Kita menunggu surat tanggapan dari mereka, untuk setelah itu kita lanjutkan dengan kepengurusan KKPR di pertanahan Kabupaten Belu. Nah, untuk persyaratan yang lain seperti analisis dampak lingkungan, kemudian dengan analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ada lagi meminta kita untuk lengkapi itu akses untuk masuk, akses jalan, yang mana kita harus sama-sama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Belu kita mulai merencanakan untuk pembangunan jalan masuk dan jembatan, karena untuk akses masuknya dia melewati salah satu sungai atau Kalimati sebelum ke lokasi. Nah, kemudian ada lagi dengan PUPR itu untuk penyediaan sarana air bersih. Karena itu merupakan salah satu syarat yang penting juga, karena ketika sudah dibangun, itu merupakan tanggung jawabnya kabupaten. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab atau apapun itu dari pusat itu, itu hanya pembangunan sekolah rakyat.
1: Menurut Oscar Taolin, pembangunan sekolah rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kategori kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Asporote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di TTU Timur Tengah Utara belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pemerintah daerah dan unsur Kodim 1618 TTU. Laporan oleh Steph Kosat.
3: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama tim verifikasi lapangan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi faktual terhadap pembangunan fisik gerai pergudangan dan memeriksa kelengkapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah TTU. Karena ke depan KDKMP yang ada harus siap untuk beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM TTU, Theodorus Kolo SPT, saat diwawancarai awak media di Kelurahan Tubuhwe. Menurut Theodorus bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk unsur Kodim 1618 TTU yang mengawal pembangunan fisik, ditemukan bahwa KDKMP di TTU belum bisa beroperasi dikarenakan kelengkapan dari koperasi tersebut belum tersedia.
4: Nah, untuk tonton bapak mereka, apakah gedung ini sudah layak atau belum?
5: Ya, memang ini ada beberapa kondisi utama yang masih memiliki kurang dilengkapi. Pada saat ini, memang kalau untuk bangunnya sendiri sudah 100% terbangun, tetapi kelengkapannya belum tersedia. Jadi ini memang nanti rekomendasinya kita sarankan kepada Bidang Dinas untuk melengkapi sarana-prasarana yang belum ada saat ini. Jadi pada saat pemeriksaan ini memang ada banyak item yang belum tersedia.
4: Kalau untuk kondisi fisik bangunannya Bapak, mungkin ada teman-teman apa?
5: Memang fisik bangunan secara umum ini sudah sesuai dengan gambar teknis yang ada. Ada kekurangan-kekurangan minor, memang ada beberapa keretakan, itu juga nanti kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Tapi keretakan yang dari apa yang kita amati tadi bersifat minor, sifatnya ini jadi bisa diperbaiki karena itu masih merupakan tanggung jawab dari pelaksana pembangunan fisik gerai ini. Karena ada masuk pemeliharaan dan lain-lain, jadi kita rekomendasikan untuk nanti itu diperbaiki. Bangunan menurut kami hasil verifikasi fondasi hari ini untuk bangun aspek bangunannya saja itu sudah selesai. Ada beberapa bagian yang masih kurang, tapi sifatnya juga bersifat minor, terutama drainase belum diperjakan. Jadi ini menjadi catatan kita.
3: Untuk kita di TTU nanti yang mau divalidasi berapa banyak, Pak?
5: Baik, di TTU sesuai dengan permintaan dari PT Agrinas Pangan Nusantara, ada 38 titik yang harus diverifikasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Saat ini kita sebenarnya ada 95 yang sedang dibangun fisik gerainya. Dari 95 ini, pada posisi hari ini sudah ada 76 yang sudah selesai. Sisanya masih dalam proses, tetapi yang siap diverifikasi menurut permintaan PT Agrinas 38. Jadi kita hanya membatasi diri, tim ini akan membatasi diri di 38 titik yang diminta oleh PT Agrinas.
3: Sementara asisten 2 Setda TTU, Wilhelmus Meko, menyampaikan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di TTU saat ini belum bisa beroperasi karena tidak dilengkapi sesuai ketentuan dari pusat, sehingga pemerintah daerah menunda serah terima dan operasional karena tidak ingin koperasi tersebut berhenti pada aspek legalitas kelembagaan atau sekedar fisik bangunan semata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mewajibkan pemenuhan daftar kelengkapan berdasarkan ketentuan KDKMP, sehingga rekomendasi yang dikirim ke PT Agrinas Pangan Nusantara pastinya objektif. Rekomendasi itu mencakup kelayakan prasarana, dokumen pendukung hingga kesiapan tata kelola manajemen agar koperasi tersebut benar-benar siap memberi manfaat ekonomi yang nyata begitu mulai beroperasi. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Kepolisian Resor atau Polres Rotendao memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan selama 1x24 jam tanpa hari libur melalui kesiapsiagaan perwira pengawas atau pawas dan perwira pengendali atau pamamta. Pada Selasa 6 Oktober 2006, serah terima piket jaga selama 1x24 jam dilaksanakan di depan Mapolres Rotendao dipimpin Paur Subpak Binops bagian Ops selaku pawas, yaitu Bapak Ibda Maximus Lona. Usai serah terima, Pamapta 1 SPKT Aibda Nicodemus Junior Lai bersama piket Provos melakukan pengecekan rutan Polres Rotendao meliputi kondisi dan jumlah penjaga sesuai administrasi serta kondisi ruang tahanan dan lingkungan sekitar guna mencegah gangguan keamanan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap personel pengamanan objek vital termasuk kelengkapan seragam dan senjata api. Ibda Maximus Lona mengingatkan personilnya agar menjaga sikap, tidak arogan, mengutamakan keselamatan diri dan masyarakat, serta tidak meninggalkan senjata api sembarangan. Personel juga diminta segera melaporkan setiap gangguan Kaptimas kepada pimpinan. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan call center 110 untuk memastikan petugas memberikan pelayanan prima, menjaga tutur kata, dan selalu siaga menerima laporan masyarakat. Kesiapsiagaan seluruh unit di bawah kendali Pamamta menjadi upaya Polres Rotendao memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kepolisian kapanpun dibutuhkan. Setiap personel dituntut mampu merespon informasi secara cepat, berkoordinasi dengan satuan fungsi terkait, dan melanjutkan penanganan sesuai kewenangan dengan pelayanan yang responsif, humanis, dan profesional selama 1x24 jam. Kita ke informasi terakhir. Dharma Wanita Persatuan Unit Penyelenggara Bandar Udara di Sisodale, Rote, perkuat ketahanan keluarga melalui kegiatan webinar sosialisasi kesehatan. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Raja Waldus.
6: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendao mengajak keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah ancaman narkoba dan perilaku menyimpang. Ajakan tersebut disampaikan dalam webinar sosialisasi kesehatan bersama DWP Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali Nusra melalui Zoom Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor UPBU DC Saudale Rotendao ini mengusung tema keluarga tangguh, peka modusnya, hangat komunikasinya, aman masa depannya. Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, Risa Johanis, tampil sebagai narasumber. Risa memaparkan bahaya narkoba sekaligus pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari berbagai ancaman di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keluarga tidak hanya berperan mencegah penyalahgunaan narkoba, tetapi juga perlu membangun komunikasi yang sehat untuk mencegah perilaku menyimpang.
7: Keluarga harus menjadi benteng pertama dan utama yang melindungi anak dari berbagai ancaman. Bukan cuma ancaman penyalahgunaan narkoba, tetapi juga ancaman-ancaman perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehidupan sosial yang terjadi dalam bermasyarakat.
6: Ketua DWP UPBU DC Saudale Rotendao Nyonya Margaret Julius Kismono mengatakan keluarga harus menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Ia berharap sosialisasi tersebut memberikan wawasan baru bagi anggota DWP tentang cara menghadapi berbagai persoalan keluarga.
8: Kita sangat berharap kita dapat menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi anak-anak kita dan suami kita dalam melepas penat dan kegalauan hati mereka. Dan semoga melalui kegiatan sosialisasi hari ini mendapat insight yang baru untuk kita semuanya. Jadi dengan adanya kegiatan hari ini memungkinkan kita untuk mendengar mungkin dari narasumber kita apa dan bagaimana kita harus bertindak dan berlaku.
6: Sementara itu, Kepala Kantor UPBU DC Saudale Rotendao sekaligus pembina DWP DWP, Julius Kismono, mengapresiasi kegiatan tersebut. Julius menilai ketahanan keluarga memiliki hubungan erat dengan keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Julius, keluarga yang harmonis dapat memberikan ketenangan bagi pekerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia menambahkan, sosialisasi mengenai keharmonisan rumah tangga dan bahaya narkoba sangat menunjang pelaksanaan tugas insan perhubungan udara.
9: Tentu kegiatan DWP ini saya sangat mengapresiasi dan sangat penting. Jadi sukses tidaknya suatu instansi itu tergantung dari para pekerjanya, yang dimulai dari keluarga. Kalau di keluarga itu harmonis, saya yakin dia akan bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang baik juga. Sosialisasi tentang keharmonisan rumah tangga, bahaya narkoba, dan lain-lain adalah sangat menunjang terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat di bidang transportasi udara.
6: Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi tanya-jawab sekaligus menjadi ruang edukasi bagi keluarga besar UPBUDC Saudale Rotendao untuk memperkuat komunikasi dan kepedulian melalui keluarga yang tangguh. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik mendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, kepolisian resor atau Polres Rotendao memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan selama 1x24 jam tanpa hari libur. Yang berikut,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santi, belia lupu muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Benny. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu berat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar kita di pukul 13.50, ini saatnya kita dengarkan beberapa lagu daerah ya akan hadir. Kita mulai dengan lagu dari Rote di siang hari ini. Dan ini sampai di pukul 14.30 ya, sampai jam setengah 3 kita dengar lagu-lagu daerah. Oke, habis itu kita masuk di Pro Dangdut. Ini dia lagu daerah pertama, yaitu dari John Semen.

Ya, lagu dari Jai Bajawa Samato. Beta yakin semua pendengar semua di sini pasti bisa Jai ya. Kalau beta bisa Jai campur padoa. Jai campur padoa tuh kemana? Arti ini batuk nih sentuh sembuh-sembuh sampai saat ini nih pendengar, minta maaf ya. Oke, Gotong masih dalam program musik tradisional dan budaya dengan Beta Nero. Jadi masih ada beberapa lagu daerah yang Beta hadirkan. Tadi sudah ada Hosan Bala. Oke, habis intinya itu Hosan Bala, Bala Hosan. Kemudian ada Bajawa, Jari Bajawa, Samato. Tadi juga sudah ada Kebalai untuk Ketong. Jadi su lengkap. Ini dari ini lagi berikut Wayase Seka. Ini juga lagu daerah tapi dibuat jadi kekinian begitu. Oke. Yang dinyanyikan oleh Toton Kuriba, Toton Kuribo, Jackson Seren dan Novia Bagnit.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar. Senang sekali hari ini kembali lagi Beta Nero di ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Rote, tentunya dalam program Pro Dangdut edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2026. Seperti biasa di Pro Dangdut kali ini, Beta sudah buka langsung, yang mau request lagu dangdut bisa, lagu-lagu goyang juga bisa. Terserah. Ini batok kan sembuh-sembuh tiap kali live batok, astagfirullah. Ya Tuhan Yesus, aduh mohon maaf ya. Jadi seperti biasa, tadi saya putar lagu awal Panas Pela dari Freshly Niklujulu. Hidup nama memang agak susah. Dari Freshly tadi Panas Pela sudah jadi awal pembuka Pro Dangdut. Jadi bukan hanya lagu dangdut, Ca. Beta juga sudah siap apa lagu-lagu bagoyang dong lah. Yang penting kita bisa bagoyang ini siang sampai nanti di jam 4. Dari sekarang jam 2:30 sampai jam 4. Jadi kutung senang-senang terus ini bagoyang. Oke, Beta juga sudah buka line TikTok ya. Kutung pun TikTok juga sudah on sekarang di RRI Rote, TikTok RRI Rote. Dan selanjutnya Beta juga sudah buka line telepon ya di 0851-9591-9250. Oke, langsung ada penelpon pertama ya. Kutung terhubung. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dengan siapa, di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, kayaknya suara monitor kasih kecil sedikit.
1: Iya.
0: Sudah. Ini Mama Jessica.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, asik. Berarti Beta sudah hafal mampu suara nih.
1: Hafal Kanero.
0: Lelo gama aman kok?
1: Aman tapi panas memarah.
0: Beta pikir ada turun salju kah?
1: Salju hilang nih.
0: Salju hilang.
1: Hilang kapan datang?
0: Oke,
1: kamu. Nero dan siapa di studio?
0: Beta dengan Mas Arisma Arga Putra, ketumpun teknis nih. Mas Arisma Arga Putra.
1: Arisma?
0: Iya, itu ada teknisi ketumpun. Salah satunya orang Jawa di ketumpun.
1: Oke, salam buat
0: Mas Aris.
1: Arisma.
0: Biasa dipanggil Mas Arga. Semangat ya. Iya, Mas Arga.
1: Pendek sana nanti Arisma kami lupa
0: nah. Oh, Arisma. Ini Arisa, Aris kalau gitu.
1: Aris. Oke deh.
0: Aris biar nama orang Lelogama dong kan Aris.
1: Iya, emang orang Lelogama nama Aris ada nah. Jangan Aris Totele so.
0: Aris Totele. Arisma, Mas Aris, Nyong Aris. Nyong Aris.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih? Mak Jessie.
1: Lagunya bebas kok atau?
0: Lagu bagoyang, lagu dangdut bisa, lagu ke contoh apa tuh? Racik Kuah, Panas Pela, pernah dengar kok Sonde itu? Mak.
1: Eh, dengar maksudnya hafal lagu dong.
0: Nah, yang Mama tahu sih, yang lagu goyang yang Mama tahu apa?
1: Lagu goyang-goyang ini apa nih?
0: Oh, nah lagu dangdut sih kalau begitu, apa, Mak?
1: Karena nol lagi. Karena ada si Mama Jessie, sudah hafal nah.
0: Oke, bisa. Oke, deh Mama nanti pilih ke si Mama Jessie ya. Mau salam-salamnya, Mak J.
1: Salam buat Kak Novi, ada Bung Nasrum.
0: Iya, betul.
1: Ada. Apa lagi?
0: Ada Kak Emi.
1: Kak Emi. Ada Kak Yuli juga, Kak Yuli katanya dari Logama tapi ada di loba lain, roti loba lain.
0: Nah, berarti belum jodoh ini. Nanti semoga Kakak Yuli gabung lah ya.
1: Ada mau minta nomor, makanya Kanero kasih nomor di dia baru.
0: Bisa.
1: Kalau dia gabung, nah ini Kanero kasih baru ini kasih tahu dia telepon datang ke Mama Jessie.
0: Iya, betul. Kita harus bacari. Orang kita sesama orang di Logama ini harus ketemu ini nah.
1: Iya, karena ini Mama Jessie mau ya, tapi ini Mama Jessie punya. Hanya ini WI
0: sa. WO.
1: WI.
0: Oke.
1: WIB.
0: Mama nih lucu-lucu sa. Oke, okay, Ma. Siap, nanti be usaha ya. Nanti. Okay. Beta juga. Kutu semua WA deh. Kutu susun pernah isi pulsa biasa ini yang agak
1: nah,
0: susah.
1: Itu yang susahnya sudah datang. Oke, salam satu rata buat semua asalkan Nero.
0: Siap. Naro, Rano, Rogan. Semua. Mas, panggil Beta tiga nama yang berbeda nih. Ada Rano, Naro, Rogan.
1: Nero, kan Rano, kan Naro. Sendiri.
0: Panggil sayang sama. Mak panggil be sayang, seker mana bisa.
1: Iya, mak nanti ada yang dengar bilang, "Wah, itu mama Jesus panggil Kanero."
0: Anak sayang bilang, anak sayang saya begitu.
1: Anak sayang. Nah. Okay. Itu sudah anak
0: saya. Siap, makasih mama sayang.
1: Iya, sama-sama.
0: Shalom. Shalom, Jesse. Luar biasa. Itu kata penelpon setia mama Jesse yang selalu gabung di setiap Prodangdut, eh. Bukan Prodangdut, sama Jesse juga gabung di ruang rindunya kami juga. Jadi kalau Prodangdut itu jam 2:30, kalau ruang rindu itu jam 10 malam. Oke, okay. Terima kasih mama Jesse. Mama Jesse bilang beta yang pilih lagu, saya kasih mama Jesse. Siap, dan juga mama Jesse titip pesan kalau kakak Yuli yang tinggal di Lowalain, yang orang Lelogama, kalau bisa nanti bisa minta tukar nomor kontak begitu. Kakak Yuli kan orang Lelogama juga tuh. Jadi mama Jesse penasaran saya. Semoga ketemu ya, dan semoga kakak Yuli juga dengar. Oke, okay. Di TikTok sudah ada 13.000 orang yang nonton. 13.000 orang. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Tapi kalau yang di TikTok kayaknya 13.000 orang. Oke, okay, be absen satu-satu yang di TikTok ya. Ada kakak Uni. Kakak Uni Panda, kakak It's Novita. Oh, Novita ku sayang. Ada kakak Lili Moe, ada kakak Mea Mesak, ada kakak M. Olivia, kakak CAP, ada kakak Lina suku sayang juga. Kemana Boi? Aman kok Boi. Kemudian ada kakak Ma Amesak, kakak Misty Boy Mau, kakak Adriana Camelia, kakak Cap, kakak Kiana, kakak Dobox. Wih, kakak pun nama nih. Dobox eh. Kemudian kakak Belinda, kakak Farlas Nai, terima kasih yang sudah gabung. Kalau yang beta sone sebut, kemungkinan kayaknya akun privat, makanya sone muncul deh. Kalau muncul pasti ada nama, ada kakak Domingus, halo juga. Salam kenal semua yang baru gabung, salam kenal beta Nero. Selamat siang kakak, info hari ini. Halo abang Elo juga sudah gabung, terima kasih abang Elo. Kemana kabar? Abang Elo, aman kok ini hari? Ini hari siang info belum ada, kutung semua masih kerja. Mulai seduh habis besok, bahaya ini. Kemudian ada kakak Novita, kas makan siang dulu, kas makan. Ya, yang mau makan siang di Kupang ya, area Wesapa, jangan lupa mampir di lauknya Mama Novi, itu sangat amat murah meriah, harga terjangkau. Apalagi perasa, woy, rasa sangat amat enak. Asli, dia pun bau saya cium sampai roti sini, padahal masak di OS apa, bayang. Kakak Lia bilang, nabe panggil apa sah? Kalau be pun boi Lia, panggil be boi sah tau. Nemberala aman kok kakak Lia, aman kok, semoga info terkini be di Kupang. Wih, kakak Elo sudah di Kupang leh, kemarin be lihat lari sore di roti, nah tiba-tiba su finish di Kupang. Iya, sama-sama Novisku sayang. Kemudian be absen ada kakak Belinda juga, ada kakak Acos, ada kakak Ferahuan, ada kakak Safa, ada kakak Anak Kiubi, ada Maco Pansel, ada kakak Gerima, ada kakak Lince Ruing, ada kakak Mato Sergo, ada Ike Kurima, ada kakak Doksa, ada kakak Ria, ada kakak Agus Tina Dakalelang, ada kakak Sunarti. Terima kasih semua yang sudah gabung. Ada kakak Maria Goretti juga baru gabung, Tuhan berkati. Yang baru gabung kotong di program Pro Dangdut RRI Rote. Jadi ini spesial, biasanya lagu-lagu dangdut, minta lagu-lagu dangdut, atau lagu-lagu bagoyang kayak Racikua, kayak Panas Pelah, begitu-begitu dong, oke? Okay? Jadi be nanti ya, nanti beta menanti, nanti tinggal ketik saya di kolom komentar ketong. Kolom komentar ketong, kok nanti beta ini baca kakak pun salam-salam, kakak pun request. Terima kasih kakak Ma'a Mesak. Weh, kakak pun marga nih orang Rote pasti ya. Salam kenal eh beta Nero yang siang hari ini temani kakak. Request lagu barunya Pice. Pice, sana bisa sayang, ini lagu dangdut. Kalau lagu pop nasional sana bisa, apalagi lagu rohani. Ini ketong karena programnya dangdut jadi lagu dangdut. Oke, sayangku semua. Iya, makasih kakak. Iya, sama-sama kakak Ma'a Mesak. Kakak Ma'a Mesak standby di mana? Ini kebanyakan orang Rote atau anak rantauan nih? Astaga, 47.000 orang nonton. Terima kasih ya yang nonton. Oke, kotong langsung dengar lagu Racikua untuk siang ini. Kotong mulai. Yang mau lagu langsung ketik saya di kolom komentar atau bisa telepon langsung dan beta, omong langsung dan beta di 0851 959192 50.

Ya, masih dengan Beta Nero di Prodangdut siang hari ini. Semangat semuanya. Mana suaranya 55 ribu orang yang di TikTok? Di HP pegang begini, Bro. Oh, oh, oh. Mana suaranya yang lagi dengar di 92,5? Aduh, betul. Di 92,5 tuh yang dengar radio langsung khusus di wilayah Rotendao sini. Oke, tadi lagu dari Nurmala juga sudah menemani Ketong. Yang minta lagu antre, sabar ya. Ketong pun lagu ini tersusun dari Pantai Baru sampai di Baadale. Jadi sabar ya. Orang sabar disayang. Disayang. Disayang. Sayang siapa coba, ayo. Oke, bebas aja dulu ya.

Request lagu koplo Obat Rindu. Sudah siap Kakak Rina. Salam buat Bukit Tengkorak Community dan penjaga stan rusun dari Bang Elo. Buat penjaga apa? Dari buat penjaga rusun, penjaga setan rusun dan Bukit Tengkorak Community, ada salam dari Kakak Elo yang lagi merantau di Kupang. Kemudian Kakak Efro diadu request lagu Lugu-lugu, sudah besok susun. Kemudian Kakak Didik Irawan, Lamongan Jawa Timur, stay. Oke, mantap Kakak Didik. Salam buat orang Lamongan. Bolo. Orang Jawa tuh panggil bolo, ah. Bolo mase. Mas mana Mas? Kebetulan ketemu teknisi di sini orang Jawa, jadi ketemu tuh translate. Kemudian ada Kakak Tiara, makasih Kakak Tiara. Kemudian Beta Helen, Beta Rotendao lahir besar di Makassar. Uy, mantap. Iya Ji. Ah, kalau orang Makassar gitu, iya Ji. Kemudian Kakak Jimil 1824. Kakak bisa kirim salam buat Abang Rido dengan Abang Riko yang sementara melaksanakan piket jaga rusun kok Abang? Abang Jimil. Siap buat Abang Rido dengan Abang Riko, ada salam dari Abang Jimil. Bang Jimil kayaknya rindu parah nih. Request lagu Boko. Kakak nanti be pilih lagu yang lain nih, Niken Salindri yang lain nih Kakak Novita, jangan yang itu. Oh, piket di Mako Kompi 3 Brimob Rotendao. Woi, mantap Papa Brimob dong. Terima kasih sudah gabung di RRI Rote, terbaik. Salam kenal sekali lagi dan Nero. Semangat buat Kakak Rido dan Abang Riko yang lagi piket di Mako Kompi 3 Brimob Rotendao. Semangat terus Abang, meskipun siang ini panas tapi kutung punya semangat lebih panas lagi. Jadi harus lebih semangat. Panas lu apa sih? Kakak, oh dari Bang Elo. Kakak Bang Elo bilang Om Jimil terima piket jaga setan rusun, mama mau dapat sana. Oh baik, bak kenal deh Nas. Pas sudah. Salam buat Abadong, semoga sehat selalu dan makin six pack. Amin, six pack, Pak. Six pack. Ketemu bukan six, ketemu one pack. Kadang one pack, kadang test pack. Kakak Putri Seme, sama sabu senyum pemanis. Makasih Kakak Putri, juga lebih manis lah daripada gula. Kemudian siang Abang Nero, siang Kakak Kreli. Pokoknya lagu semangat, toh iya lagu semangat. Bepung lagu semangat sambil menghayal juga bisa Kakak. Eh Kakak Novi pun lagu bahaya. No ya. Kakak request judul Deng Dia boleh, lagu acara Papua Selatan, Papsel. Oke siap Abang, besok susun. Tunggu sah. Besok susun nih. Kemudian salam selamat siang Kak. Halo, selamat siang Kakak User 7934710285459. Mantap. Kakak kalau bisa ganti nama TikTok. Kemudian ada Kakak Rapunzel. Sudah tersampaikan Kak. Sudah Kakak Rapunzel, Kakak Tania kan? Mas bilang namanya Kakak Tania. Awas kalau sonde putar loh. Aduh bahaya. Selamat siang Kakak, selamat bertugas. Minta lagu yang judul Mobil dan Bensin. Siap Kakak User 7935471025459. Mantap. Kakak kalau bisa pakai nama KTP kok. Yeay, halo Kakak Suek. Hadir itu Kakak Ning 33. Hadir juga Kakak Ning. Tuhan. Siang Tuhan. Pacar. Woi, pacar. Mas Arga, ada yang cari nih Mas Arga. Maciang Kakak mau kirim salam buat keluarga semua yang ada di Roteti Dolasi, semangat terus ya dari Maa Mesak. Siap. Buat keluarga semua yang ada di Roteti di Dolasi, ada salam dari Maa Mesak. Salam rindu nih pasti. Bilang semangat terus di sana. Kakak putar lagu Gandong dari Toton Karibo doh. Siap Kakak Suek, Gandong ah nanti ya putar. Tadi Nurmala katong orang Ende pung lagu. Oh, Nurmala tuh orang Ende pung lagu. Siap. Ajeng Febria, iya boleh, judulnya apa Ajeng Febria, Kakak Mas pacar nih. Kemudian Kakak Ning 33, request lagunya Bidadari Cinta, itu lagu dangdut kok. Salam dari Sulteng, toli-toli, mantap. Halo Kakak Ning 33, salam dari Rote Sanggo ON, RRI Rote. Kakak FN, salam untuk semua dari Tanah Rantau Papua, mantap. Semangat Kakak FN di Tanah Rantau, Tuhan berkati. Kakak Delin Nale, selamat siang Kakak Delin sayang. Kakak Gemini, salam kenal Kakak dari Soe. Salam kenal dari Rote Sangga Oen, hormat. Awas oh, kalau sonde putar, sonde putar tahu. Ini sudah orang ancam kata sonde putar lagu bahaya. Cara blokir orang di TikToker mana? Cara blokir orang. Aduh, menggilas ya. Kakak Sionbe, salam buat warga Rote, semoga sehat selalu. Request lagu Pecah 1000.

Elvi Sukaisi, mantap. Oke, buah Elvi Sukaisi. Kakak saya sudah follow. Makasih kakak Gemini sayang. Bukan pacar kakak, hanya bolo. Oh, hanya bobo. Hanya bolo. Kak putar lagu dangdut bisa kok? Iya bisa kakak Delinale. Ini khusus lagu dangdut dan lagu-lagu goyang dong. Oke, jangan lagu rohani, jangan galau, jangan lagu galau. Oke, lagu-lagu dangdut, lagu goyang. Bisa. Tunggu saya tarik napas dulu. Oke, lanjut. Napas mau putus. Sudah tersepek. Oke, betul sudah baca semua ya. Beta absen dulu, ada 51 ribu orang yang nonton. Kirim salam semangat untuk Bepunyong yang ada kerja di area Mokdale. Semangat sayang. Siap dari bunga hati-hati biru jari dua jari love. Aduh kakak pun nama. Kakak pun nama pakai emoticon. Ada jadi buat kakak Nyong, Bepunyong yang ada kerja di area Mokdale. Semangat sayang. Wih, kalau yang Nyong ada banyak di Mokdale kemana kakak? Kaner sekarang keren nih. Makasih kakak Heri sayang. Kermana aman kok, Spidux, Spidux aman kok. Makasih banyak kak Nero, makasih juga ke Jimil. Nanti saya putar lagu, Papsel tuh. Lagu Sepiring Berdua enak tuh, kak putar itu lagu suka kak. Siap kak Delinale. Sepiring Berdua ya. Sepiring Berdua. Pustengah mati leh maka. Beta saya dua piring sendiri kakak, kak Delin. Beta dua piring. Lapar. Oke, makasih kak request lagu dangdut. Minyai demi nyai aku rela. Siap kakak Gemini. Spidus aman kakak, besok berangkat Bali, doakan nih. Amin, semoga baik, terbaik. Kakak Heri ini adalah salah satu guru terbaik di Rotendao yang sekarang lagi berjuang. Ini ada lomba lagi. Ini Spidus nih, tinta yang dibuat dari Kusambi ya kalau son salah. Ini karya anak Rote langsung nih, jadi keren nih. Ini mau uji lomba di Bali sana, kotong doakan nih. Semangat kakak Heri. Nah kak yang atur, siap kakak Delin nanti beputar. Tenang kakak Delin sayang, beputar. Kalau yang penting lagu. Salam dari Jawa yang ada di jalan dari Jawa untuk yang di bandara kakak. Siap bandara di Sisodale kok. Kakak nanti putar itu lagu. Iya siap sayang. Tenang semua lagu beputar, selama jam masih berputar. Kan batas sampai jam 4 sore tuh. Kalau sejam 4 bisa diputar. Oke terima kasih 60 ribu orang ya. Be mau absen mah terlalu banyak ini mah. Kakak Novita, kakak Mea Mesa, kakak Lilimo, kakak Jimil, kakak Sue, kakak Gemini, kakak Ferohuan, kakak Seonbe, kakak Kiana, kakak Rina, kakak Riksin Henu, kakak Yanti Mesa, kakak Deli Nele, kakak Elvi Obat Bivel, kakak Bang Beni, Efrodia Adu, kakak Efrodia Adu, kakak Hari Lani, kakak Aco 2D, kakak Murai Batu As Captain, kakak Arnotus Tau, kakak Mary Fanu, kakak Roster, kakak Marcelobo, kakak Lord Waras Bolo, kakak E, kakak Eva Biver, kakak Jimra, kakak User Tega Tandu, kakak King, kakak Rela, kakak NM, kakak Tahu Krispi, kakak Yusni Adu, kakak Linda, kakak Yofi Asta Ero, kakak Hidom Manapan Soan, kakak Tokis Loki, kakak Nona Rote, kakak Mr. Break, kakak Dina Tali, kakak AA, kakak Sok Areli, kakak Baros, kakak Domba Studio, kakak Koprikon, kakak Alex, kakak Mama Fabrizer, Mama Marcelina Junior, kakak Yumi Dandun, kakak Murai Batu, kakak Falsal, kakak Kanjeng Dimas, kakak Askalia Gempita, kakak Arno Stau, kakak Alexia, Alexia, kakak Ken ZZ. Oke, besok absen semua ya, terima kasih. Kau tuh denger lagu, sih. Nanti... kakak Lili pun lagu apa deh? Sudah. Ini kali absen sampai mulut capek sama, sama kita bapaknya. Kakak sebut umum, saya bilang sebut semua. Jangan, biar ini kan beta senggol nama tuh. Jangan kalau bilang umum, beta usaha baca supaya ini bersaudara dong semua tahu. Kalau beta baca kakak numpung komen, beta pantau kakak dong semua masuk di Bepu Live. Jadi terima kasih, Tuhan berkati. Minum air dulu kakak, tenggorokan kering. Air sudah ada, ini hanya ada remote AC. Sudah bisa minum remote AC. Oke, kita langsung mulai dengan lagu yang suminta dari tadi. Lagu Lugu-Lugu. Semoga ini lagu bagoyang, goyang rame-rame. Nanti kembali lihat dan beta Nero setelah beberapa lagu nanti. Jadi jangan kemana-mana.

Ya, selamat siang pendengar, masih dengan Beta Nero di Pro Dangdut siang hari ini. Wih, luar biasa, sangat rame di TikTok dan besok sampai pusing mau baca tengah mana deh. Kalau orang rote bilang tahu deh. Auto bisa deh. Yang mau gabung lewat telepon juga bisa, Beta masih buka di 0851 95 91 92 50. Nah, itu dia. Yang menghalangi kotong ini cuma sinyal, sah. Kalau sinyal rusak, nah, maka selesailah kotong pun live. Yang ganggu kotong punya itu, sah, sinyal, sah. Oke, Beta baca dulu komentar semua di TikTok, sabar, Beta baca semua, sudah ada 28.000 yang komentar. Tarik napas. Oke, mulai kotong baca satu persatu. Di banyak, leh. Aduh, dari mana nih? Kakak Sone pernah sedih kok, kayaknya semangat terus. Sone pernah sedih kakak 0 Mei 90. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Suka lagunya. Siap kakak Ina yang di Papua, orang Rote yang stay di Papua. Kakak Ina, halo, salam kenal. Beta Nero di Sanggoen. Putar lagu Suara Burung Jalak Suren yang menyatakan suasana. Oke, itu lagu dangdut kok. Lagu Rex Henuk, lagu semangat di siang hari ini, Kaner. Siap. Kemudian kakak Suek, yang galau-galau dong gabung saja di ER Rote, dijamin galau akan hilang memang, apalagi haus kan. Sama, galau tetap ada. Ya, galau sudah akan pernah hilang. Galau tetap ada, sah. Campur air tawar, masih campur air. Kakak Deborah, Kaner bayangkan, sah, bisa download ER Digital gara-gara jaringan Rote nih. Terbaik kakak Deborah, keputusan yang bagus. Yang mau dengar RRI Rote tanpa jaringan taga, download RRI Digital. Asik, mantap. Iya kakak, sabar. Siap. Kakak gini, asik kakak penyiar, ceria, mantap. Terima kasih. Kan sudah pagaji nih. Sudah pagaji jadi harus ceria. Apalagi tanggal muda nih. Bisa request saat ulanglah satu lagu kok. Sabar kakak, sudah terlalu banyak gitu di situ deh. Biar sampai pusing nih. Halo kakak Maya Anggriani Putri, terima kasih. Campur air, tolong bantu campur air. Campur air apa kakak Ki? Kakak mau cor semen rumah kak. Kakak Delinale, abis ini sepiring berdua suka kak. Sepiring berdua, aduh betul. Abis ini siang sinyal lancar jaya, mantap Aisu, sinyal lancar. Kakak putar lagu Anak Cabang, Pak Guru SMA. Anak Cabang? Pak, oke nanti saya cari. Salam dari Rental Rote. Siap, halo kakak Jernal. Yang butuh rental di Rote, mau datang merantau di Rote, datang liburan di Rote, hubungi kakak Jernal di TikTok. Itu nanti kakak Jernal pun harga rental sangat murah meriah. Kemudian kakak Ki 12. Astaga lagi poco-poco, lagu poco-poco. astaga mas namanya siapa? Halo kakak Ina, salam kenal. Beta Nero. Nero. Muka lucu ngeri. Iya kan? Muka lucu. Atau berminyak be muka nih. Be belum gunting rambut nah. Kira-kira be gunting rambut gaya apa yang bagus nih? Apakah boleh putar lagu poco-poco? Boleh nanti be putar, tapi tunggu antri ya. Son putar be pung lagu, be menangis. Adi mesti pakai ancam menangis nih. Oh nanti beputar, tenang, Manov, tenang. Ngeri kali suami orang nih. Ngeri kali nih Bang Tirta nih. Kakak Ning Lulu, gubuk bambu, Megi saya dolo kakak. Siap kakak Ning Lulu, pelan, nanti. Yang baru minta dong agak terakhir. Nah begitu Demi Nyai, siap. Mencore untuk pemilik desa Sanggoen, apa kabar? Pemilik desa Sanggoen adalah kakak Heri Bailao, bukan Beta. Putar lagu campur air bersih, campur air tawar. Oh, judul lagu Beta kira kakak kisur, Beta campur air di sini sudah ada air deh. Asik, tetap semangat, sehat selalu kakak, siap kakak Gemini. Ada dinas sone piket ini hari, kok perlu, ini kakak ini ada dinas ini. Kok tempuh live, ini ada dinas, ini ada piket, ini dinas ya. Ini nih, sekarang nih ada dinas ini dinas siang ini. Ini bukan live karena live iseng-iseng, bukan live gabut. Ini sudah ketemu kerja sekarang. Ini sudah. Ada kakak, oh ada kakak Anas, Ma Anas ku sayang dari KPU Belu. Om Nero, lekos lagu Terajana. Siap, pas abis ini Terajana. Tadi ada Suminta di atas, abis ini, oke? Sabar nih, sabar, biar keserap, biar pura rambut. Om Nero lagu iya Ma Anas sayang, iya Ma Anas ketik sampai 10.000 kali nih, tenang, Beta akan baca. Muka ganteng, tetap semangat dan sehat selalu. Makasih kakak Gemini yang manis. Kakak Jidel, nama terinspirasi dari Kaiser Nero kok, Pak. Beb nama tuh Maner, Leolede. Hanya
dulu dong biasa panggil singkat-singkat toh, Maner Leolede jadi Nero begitu su. Bahkan ada beberapa kawan ini dia kasih nama depo anjing Nero, bayangkan. Entah dia terlalu sayang beta atau memang itu anjing bernama Nero. Jadi sebenarnya kalau bisa tahu kalau Kaisar Nero sebenarnya ada hubungan. Oke, okay. Lagu dari tadi belum putar su. Gandong toh sabar sayang. Cinta Citata dulu kan Ner. Selamat sore Mebel Nusak Lain. Halo Mas, selamat Mebel Nusak Lain. Yang mau apa? Mau beli lemari, mau beli tempat tidur dari kayu itu di Baas ini, beli di itu Mas Selamat Jeu Mebel itu terbaik, murah meriah sa. Bepung lagu duluan baru terajana kalau sonde kau tambah puku. Ya kenapa lagu itu bahaya nah sebenarnya. Salam buat Ade Dina eh. Bilang saya dapat salam dari Kak Keka. Siap Kakak Detan Yermi. Siap Kakak Yermi Detan. Hormat Kakak Yermi Detan terbaik, tersayang. Salam buat Kakak Dinandu nah berarti ya. Salam kenal ya Kakak Yermi Detan. Kakak Nerson putar beberapa lagu ini hari berjalan pulang dari Malaysia, pidemo Kakak Nerdis tuh. Woi bahaya nih. Satu mau menangis, satu mau berpuku, satu mau jalan kaki. Aduh, kemana kalau beta tutup sesuai. Kakak Melvilado. Saudara dengan Jimmy Leolede kok kakak, Jimmy Leolede, Mantasi kok. Lagu dangdut demi nyai, kok teng Leolede Mantasi nah. Lagu dangdut demi nyai, aku rela. Putar lagu bola-bola, siap. Keluarga Jimmy Leolede, selamat sore, salam dari Rental Rote. Pokoknya putar, salam dari RRI Serui, sekali di udara tetap di udara. Mantap RRI Serui, oke besok baca semua ya, cukup 63 ribu orang, tahan-tahan komen ya. Atau be absen lah, kok 63 orang ini be perlu absen lah kok. Oh absen, oke. Tarik nafas dulu, absen, oke. Okay. Ada kakak Novita, ada kakak Mak Mesak, ada kakak Gemini, ada kakak Suek 01, kakak Lilimoe, kakak Seonbe, kakak Riksen Enug, kakak Anastasia Siemenes, kakak Ki12, kakak Yanti Mesa, kakak Deborah, kakak Evrodia Adu, kakak Delinale, kakak Slamet Jeu Mebel, kakak Eni, kakak Ucan 27, kakak Jernal, kakak Detan Hermi, kakak Ritwan Pitang, kakak Hendra, kakak Yusayangku, Arnold Stau, kakak Melvin Lado, kakak Nining Lulu, kakak Jidel, kakak Aco, kakak Seng Hien, kakak Seng Pusing, kakak Nemo, kakak Ina Dohau, kakak Roster, kakak Gegetu. Cukup, sudah habis. Kau tuh putar lagu daripada be absen lebih kau dengar lagu. Oke, okay, langsung Terajana tadi subanya yang minta. Terajana baru niken salin sa apa kok. Ini dia Terajana.

Ya itu dia, lagu dari Pecah Seribu, Revina Alvira. Ini yang seminta dari tadi, dari awal loh, dari jam 2:30 ya. Jadi sabar. Habis ini baru lagu Niken Salindri. Oke, kakak Nov su spam komen yang luar biasa. Habis ini kakak Nov, Manovku sayang, sabar. Orang sabar digigit, digigit. Orang sabar disayang. Jadi sabar ya, nanti putar di sini. Bebaca dulu komen dong. Kotong lagi sisa 45 menit ya, ikut tepung kebersamaan sampai di jam 4. Nah, terima kasih. Hari ini totalnya nonton beta 2311. Makasih banyak. Terbanyak, ini terbanyak yang pernah nonton ini hari. Oke, okay. Ada kakak Seng Pusing. Terima kasih kakak Seng Pusing yang sutap layar sampai retak dari tadi. Di TikTok, makasih banyak. Terima kasih juga Mama Jessie yang masih standby nonton. Meskipun Mama Jessie lewat radio di 92,5. Respect, hormat Mama Jessie, terima kasih. Karena sekarang beta yakin su jarang orang dengar langsung di radio, ah. Kebanyakan orang su di digital. Makanya kotong RRI Rote su pindah di TikTok juga. Tapi di jam-jam request, ah, soalnya full 24 jam. Kalau full 24 jam yang mau dengar kotong RRI Rote, download RRI Digital. Oke? Okay? Oke, okay, mantap. Terima kasih beta sontak mau baca mana ini komen sudah terlalu banyak. Oh, tak baca beta istri dulu. Pipi istri ada komen nih. Kakak Yeni Ferawati request lagu dulu Om Ner. Om Ner apa? Ini sebab istri panggil beta Om Ner nih. Iya Tante Yeni. Tante Yeni pun jahat. Istriku mau lagu apa? Istriku sayang mau lagu apa? Lagu Rungka. Masa istri minta lagu Rungkat nih? Oke, lagu Rungkat siap. Demi Nyai, ayah, Demi Nyai, abis Niken Salindri baru Demi Nyai, kakak Gemini, sudah suada. Fans banyak, bagus, toh, kupang, kepeng banyak apa? Oh, biar penutupan, siap, makasih istriku, itu BP istri, kakak Yeni Ferawati itu. Cinta Sabun Mandi, tadi sudah kakak Seng Pusing atau belum? Cinta Sabun Mandi belum kok? Aduh, maaf, oke, belum, maaf. Oke, bebaca dulu yang suka komen-komen Demi Nyai. Orang Rote suka lagu dangdut ya. Nah, itu dia. Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa putar lagu Rote padahal putar lagu dangdut padahal ini RRI Rote. Ini memang ketumpung program dari RRI Pusat. Jadi ketong kan istilahnya satu komando toh. Jadi ini memang program acaranya pro dangdut. Tapi lagu daerah tetap ada dan itu di jam 00:30, 01:30. Itu lagu-lagu daerah Rote, lagu daerah Sabu, Sumba, ketong putar semua. Oke. Jadi yang kayak baru gabung, begitulah kotong RRI lengkap. Bahkan lagu nostalgia juga ada. Itu baru lagu, baru hiburan, belum informasi-informasi dong. Jadi pantau sah, mau berita-berita terbaru dong semua ada di RRI. Cari sah di RRI.co.id itu ada lengkap, oke? Okay? Kakak siapa nih? Kakak Pelius. Terima kasih kakak Pelius untuk pertanyaannya. Biar penutupan, kepeng tu uang kakak. Kepeng tu uang, oh puji Tuhan. Beta su cukup sih sebenarnya. Beta hanya menjalankan tugas. Ini ketempun dinas tuh pas jam dinas jadi live tuh. Uang nomor 2 lah. Puji Tuhan kan sudah pagaji dan mau dapat doi dari TikTok buat apa leh. Kan sudah pagaji deh. Bepun belum putar roh. Lagu Ambon si kakak. Ambon sana bisa bo iye. Kakak Maner, halo kakak Candu sayang. Halo kakak Titin Jatuh, halo kakak Joshua. Demi Nyai. Oke, kak Maner iya sayang. Iya. Oke, siapa yang belum sebut nama? Sebut nama, oke, okay, it's Novita game ini. Terlalu banyak, ada 56.000 orang. Oke, okay, lagu Rungkat, kakak Ina Naben, makasih. Lagi Rote, Janet from You Post, lagu Ambon. Kakak Tin Jato, kakak Joshua, makasih yang su follow. Kama Nerson di Balai Atambua, leko. Soalnya bisa sayangnya, kotong sampai 5 tahun di sini, nah. Kotong 5 tahun di sini, jadi nanti tahun kelima baru bisa kembali. Hanya paling cuti-cuti saya baru pilih sama itu. Gandong toton keribu. Sudah, habis ini. Izin balik suka kakak ganteng. Siap kakak Seng Pusing. Kakak Seng Pusing pung lagu apa tadi? Demi Nyai ya, nanti bes putar. Makasih su injak-injak layar. Di Rote mana dek? Kotong RRI Rote buat yang baru gabung, info sekali lagi. Kotong RRI Rote lokasinya di Sangga Oen, loba lain ya. Khususnya lebih dekat lagi dari kantor Bupati Rotendao. Jadi kalau pernah pi kantor Bupati, ada napas habis. Kalau pernah pi kantor Bupati Rotendao, nah, kau tempung lurus-lurus ah, dekat-dekat situ sah. Tempat orang biasa lari sore tuh kakak, habis belok kanan nanti lewat kantor Bupati, belok kanan, sampai deh. Oke, okay, jelas.
Itu error road eh. Terus kalau ketemu nomor WA yang mau salam-salam, request lagu atau mau info-info juga bisa di 0819591920. 0851959190. Oke, okay? Itu kalau ada info-info terbaru info sah, nanti WA sah, WA nanti kau baca juga. Oke, okay? Kau lanjut lagu sih. Bersaudara dong semua, terima kasih 53 ribu orang stop, sabar ya. Minum air dukan air, tenggorokan suka. Dia pun tenggorokan kering, tapi pun cinta sampai pernah kering. Apalagi untuk bepe istri, Yeni Ferawati. Mana bepe istri? Eh, hey, boleh minta puji dia baru dia hilang dari live. Eh, metu aku eh. Minum air. Makasih semua yang nonton eh. Ini kau dengar lagu dari Niken Salindri. Manoh pulagu nih.

Ya FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Masih dengan Beta Nero, kotong di program Pro Dangdut Pro 1 RRI. Masih semangat ya semua yang dengar lewat 92,5 maupun yang lagi pantau di RRI Rote pun TikTok, semangat. Mana emotikon semangat, kalau yang di TikTok emotikon semangat bikin begini. Yang begini kok, emotikon tangan. Tangan begini. Kalau yang di rumah bateriak sadar-sadar nanti be denger dalam hati di sini. Oke, sebelum lanjut lagu be baca-baca komen dulu, sudah ada 52.000 komentar di sore hari ini ya. Sore ya ini, masuk sore. Ini setengah 4. Oke, ada kakak siapa nih? Gandong. Oh, kakak Suek Gandong dari Toton Keribo, kakak Ner belum putar. Oh, habis ini tenang. Sudah nanti be putar semua. Minum ama air kakak Ner tenggorokan. Aman, bisa bilang tenggorokan kering boleh tapi hati jangan. Kakak Miranda Sian, sonde pernah kemana-mana sekali merantau, sonde pernah plan ke Rote, be pun kampung Rote Pantai Baru. Wih mantap, Pantai Baru penguasa pelabuhan. Salam kenal ya kakak Miranda. Kakak Secret Person, lagu Ambon. Sana bisa bo isuek. Lagu dangdut, lagu bagoyang. Kemudian kakak Desafu. Orang Sabu dapat jodoh di Rote. Ah, son. Bepun jodoh di Atambu, adek. Bepun jodoh orang Sabu juga. Marga Dima. Demi Nyai aku rela belum putar. Tadi tuh, itu tuh Demi Nyai tadi tuh. Be juga orang Sabu sih, be kakak. Be dapat metua orang Rote. Wih mantap. Beta orang Sabu liae, dapat metua Sabu liae juga. Kakak Miranda. Sama deh, be juga dapat jodoh orang Lombok. Sekarang ikut suami di Lombok. Wih mantap. Dapat jodoh orang Lombok . Berarti pedis. Sorry. Bukan Lombok di Kupang. Lombok daerah. Pikirin Lombok pedis. Salam buat ibu-ibu gaul. Ibu-ibu gaul Felpin. Tersiah dan Eka yang lagi ngerumpi sambil minum es di pojokan cabang X. Dari kakak Esa. Siap, dari kakak Esa salam-salam buat ibu-ibu gaul, ibu Felvin, ibu Tersiah, ibu Eka yang lagi ngerumpi sambil minum es di pojokan cabang. Minum es ah. Itu es kalau denger oh ini mama dong ngerumpi kayaknya mencair memang cepat. Kemudian kakak Tavares, sore RRI Rote, salam hangat dari kami, dari Timor Leste. Halo Timor Leste, salam kenal dengan Beta Nero, obrigado, hemu. Hemu. Kemudian kakak Marques Valentin, salam buat seluruh keluarga besar Rotendao, soda molek neo itabasan. Terima kasih kakak Marques Valentin, sehat selalu kakak Marques. Lanjut. Pernah ke air Sulimantan, kok itu kampungku? Belum pernah. Beta hanya pernah Pisabu, beta hanya pernah pi Atambua, Kefa, Malaka, Kupang, Soe. Itu juga pi Atambua, makanya lewat. Itu juga karena beta bisa pi Soe, beta pi Kefa, pi Malaka juga karena mau pi Atambua harus lewat situ. Nah. Kemudian asik tarik bang ya tadi ketemu bagoyang mantap. Senang kalau semua semangat bagoyang begini kan enak. Jadi kalau yang mau bagoyang berputar lagu bagoyang lagu dangdut goyang saya pakai emoticon coba ya. Kaki di atas, kepala di tangan di atas. Host pembini jangan cemburu fans cuman main sponsor. Aman. Be punya istri tuh terbaik di dunia desone cemburu. Dia pun cemburu tuh kayak kalau besone kirim doya itu dia cemburu. Itu kayaknya bukan cemburu sih, itu lebih ke emosi. Yang penting rekening aman, komunikasi aman, soalnya akan ada cemburu. Mito tahu ini ada dinas deh. Halo Kak Nero, apa kabar? Kabar baik Kakak Cancer. Rote tidak salah di Kupang. Oh, ntar bisa baca. Di NTT Kakak Kotompulo sendiri. Kemudian Kakak Esa, Rote Wetefu, salam buat istri tercinta Nova Foe. Siap. Halo Kakak Nova Foe, ada salam dari Kakak Esa, ini salah satu suami istri penonton setia RRI Rote di TikTok. Ada Kakak Esa dan Kakak Nova. Itu kayak terbaik memang suami istri paling romantis. Bahasa yang secara dunia offline dan dunia online, betul. Kemudian Kakak Nova balas juga. Salam buat Bapak Bas Tande yang sudah pergi dari tadi belum pulang rumah. Wih. Jadi Bapak Bas balas, Bapak Bas ada pencari tuh. Kemudian Kakak Nero menyapa suamiku tercinta Pak Esa di OETFU. Woi mantap. Memang bayangkan Bapak putar lagu tipis-tipis. Lagu tipis-tipis. Rote itu pulau sendiri provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul Kakak Gemini, kota itu pulau sendiri. Sedikit lagi kota jadi provinsi. Amin. Lagu Terajana tadi sudah Kakak Nova.
Kemudian, oh kakak Jen pikir, saya pikir salah satu di Kupang atau Atambua, tapi orang Rote baik semua. Orang Rote terlalu amat sangat baik, asli. Betul biar soalnya kenal juga orang ajak, mari kan Nero, makan dulu kok, makan dulu. Padahal soalnya kenal, tapi makan nih, gratis nah. Kalau lagu mobil dan bensin sudah juga kakak Nova sayang. Salam dari Bali, halo kakak Otak Rote, mantap. Salam dari Sanggo Oen, halo kakakku, halo kakak NRT. Putar lagu ngamput terang. Sudah leh, lagu sudah cukup su. Danut Wong Desa dulu bang. Lagu cukup su. Semua habis nih lagi 10 menit kotong sampai jam 4 nah. Abang bisa request lagu soalnya bisa leh kakak karena dia. Kakak kalau mau ajak mendapat kira-kira persyaratan apa sah? Salam kenal dari ajak med part kira-kira. Hah? Maksudnya ke mana kakak Noir maksudnya? Kakak Nurmini, salam kenal dari Ende. Halo, salam kenal dari Rote, kakak Nurmini. Putar lagu tulang, putrane lagu Indonesia Timur, DJ. Oke, kalau itu bisa, putar. Selamat sore, salam kenal dari Ende. Halo kakak Nurmini, salam kenal dari kami semua di RRI Rote. Kemudian kakak Celin, nama tabalik sugabung. Kalau Maulana Timur, Kalimantan. Siap, kakak Empat Putri. Selamat sore kakak dari Soe Timur, Tengah Selatan. Halo kakak Empat Putri. Salam kenal. Salam berjumpa lagi kakak Empat Putri. Kemudian kakak Arnold Stau, salam buat Bapak Musa Tau dan kakak Nero, kakak Hero. Oh, kakak dari kakak Arnold Stau bilang salam buat Bapak Musa Tau dan kakak Hero Sine yang lagi bela kepa. Semangat kakak. buat Bapak Musa Tau dan kakak Hero Sine yang lagi bela kepa. Semangat. Ada salam dari kakak Arnold Stau. Bela kepa itu apa kepa? Kemudian kakak Elis Buana, request lagu helikopter kak. Lagu kayaknya be tutup su. Tapi tunggu sebentar kalau masih bisa be putar itu lagu. Sore kakak Ganteng, salam kenal dari Ende. Halo kakak Nisa Scorpio, salam kenal. Kakak Nisa juga cantik sekali. Kemudian kakak To'o NAP, salam dari Jakarta. Salam dari Rote Sangga Oen kakak To'o. Kakak Kadewang, kakak sayangku, salam dari Lidor. Halo kakak Kadewang, salam dari Rote Sangga Oen. Nero di sini. Kemudian kakak Mei Manave, salam kenal dari Tolikara, Papua, Pegunungan kakak. Halo kakak Mei Manave, salam kenal juga dengan kotong semua bersaudara. Yang beta baca saat ini semua yang di radio juga dengar di 92,5. Ini info juga ya. Kalau dia pakai headset dan dia baca berarti di radio, di seputaran Rote, yang sone nonton TikTok juga pasti dengar kalau ada buka radio. Oke. Kemudian lanjut, ada kakak Sagittarius. Halo kakak, salam kenal dari Kupang. Halo kakak Sagittarius, salam kenal. Makasih banyak kakak Serius untuk apa tuh dip nama gini. Hormat diberikan. Mau siang panas kok tengah malam tetap semangat ceria ya kakak Nir. Itu suka kakak Selin, harus semangat. Kemana? Ketepi main bola di lapangan. Kakak Ganteng, salam dari Lidor dan semuanya. Siap kakak Kedewang. Kakak Kedewang juga ganteng. Terima kasih untuk 46.000 orang yang selalu standby nonton. Ya. Dari tadi, 300 sampai 50. Terima kasih. Luar biasa. Ini kali juga rekor terbanyak. Kalau dari data di situ.

Oke, lanjut lagu leh, nanti baru ketemu cerita leh. Bep, waktu juga tinggal 10 menit, bah saudara dong semua. Oke kakak, putar lagu Belu juga. Lagu Belu nanti ada di Eraria Tambua tuh kakak. Kakak dengar saya, Eraria Tambua tuh ada tuh. Makasih kakak Sagittarius, hormat, hormat. Ini dia, Toton Garibo, gandong untuk ketemu semua.

0: Iya, goyang dia, angkat tangan. Yang lagi dengar juga di 92,5, ayo goyang-goyang di rumah. Goyang, sah, beda pelia dari sini. Itu lagu judulnya Senyum Nona Rote. Beta bukan jatuh ke tanah, tapi jatuh hati di Nona pun senyum. Enak. Di sini kira-kira Nona Rote ada berapa banyak yang nonton? Yang Nona Rote, angkat tangan. Yang Nona Rote, yang di TikTok, angkat tangan, emotikan. Yang Nona Rote, ingat Nona Rote, bukan ibu-ibu Rote. Yang ibu-ibu Rote tak usah angkat tangan. Aduh, panggil asa. Oke, okay. Ini kotong sudah di penghujung acara. Tidak terasa ya, sudah di pukul 15:58. Jadi beta juga sudah mau pamit. Kira-kira lagu terakhir di kotong program Pro Dangdut Pro 1 RRI Rote ini kira-kira apa? Mau lagu apa? Coba voting, kotong voting. Mau lagu apa? Voting. Karena sedikit lah semua tutup lah. Oke. Okay. Jadi terima kasih sebelumnya buat bahwa saudara semua. Mohon maaf kalau ada manggila-manggila. Maksudnya ketawa-ketawa. Yang penting kutong jangan mengantuk. Ambon manise, beta ibu Rote. Ibu Rote sana bisa. Kan dia bilang, yang Nona Rote angkat tangan. Yang ibu-ibu sana bisa. Foti riba, oke okay, foti riba. Ambon manise, apalah eh. Ayo, lagu apa? Ketik-ketik. Yang di rumah, yang lagi pantau di 92,5, sudah bisa ketik. Telepon saya di 0851-9591-9250. Kalau Mama Rote, oh Mama Rote, siap foti riba. Oh, foti riba sudua. Foti riba Sakanero, biar semangat. Siap foti riba dua. Lagu Nona Rote, tadi baru habis lagu Nona Rote. Apalah. Terima kasih menghibur karena lagu enak. Jadi buat Pak Kepsek Bastian Tande juga ikut goyang. Woi, Bapak Kepsek luar biasa ya. Bapak Kepsek pun hobi goyang juga ternyata. Hobi goyang dangdut. Pamit do adik mau ke pasar do. Siap Kakak Miranda, hati-hati di pasar. Hati-hati di pasar. Hati-hati di jalan. Jaga pasar bye-bye. Jaga pasar bye-bye. Aduh, kayaknya beta baterai mulai lemah. Kayaknya beta butuh cas. Jadi be butuh cas baterai sulema. Nanti kita ketemu lagi di edisi Prodangdut lainnya. Terima kasih buat saudara dong semua, baik yang lagi pantau di TikToknya ketong RRI Rote maupun yang lagi pantau ketong di 92,5 MHz. Jadi kalau ada yang datang di Rote terus mau cari tahu ketong pun dengar radio, mau dengar radio bagaimana, mau cari tahu ketong pun frekuensi, cari saja di 92 itu dia. Di 92,5. Nanti sampai di Rote dari Pelabuhan Baa atau Pantai Baru sudah pendengar nah kotong radio. Kalau yang masih pakai radio ya, yang masih pakai radio ya. Tapi kalau yang sudah pakai radio, pakai HP, HP mau Android, mau iOS, mau iPhone, mau Samsung, itu download saja di Play Store atau di App Store, itu bernama RRI Digital, oke, okay? RRI Digital. Jadi itu bisa dengar semua RRI lengkap. Jadi kotong yang baru gabung nih sekali lagi be info. Kotong pun jam siaran itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan banyak informasi, banyak program. Jadi kalau bisa pantau kotong RRI Rote. Kotong total ada 6 penyiar. Jadi nanti bisa berkenal dengan kawan-kawan penyiar yang lain juga. Sangat seru semua. Jadi rugi kalau sudah berkawan dengan kotong semua. Habis itu apa leh? Kotong punya jam-jam live tuh di jam setengah tiga untuk lagu Pro Dangdut yang saat ini kotong ada jalan ini. Jalanin asik. Yang Pro Dangdut ini sekarang nih. Dengan nanti di malam hari itu ada Ruang Rindu namanya. Itu jam 10. Dan semua itu jam waktu Indonesia Tengah. Dia punya waktu itu waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau di sini jam 10 berarti di Jawa sana jam 9. Di Papua sana jam 11. Seperti itu. Jadi yang mau dengar nonton itu. Yang mau pantau. Begitu sudah lihat di RRI Digital. Foti riba sah, foti lagu norote, foti riba, foti riba. Selamat sore kakak, kapan stay? Halo kakak Tony An, selamat sore kakak, kapan stay? Kakak kapan stay Wamena Lanijaya? Stay, oke okay. Kakak Tony di Wamen Lanijaya, sehat-sehat abang di sana. Shalom dan bye-bye. Siap kakak secret person. Terima kasih shalom juga. Tuhan berkati. Makasih kakak Yusni Ngamita, kakak Tony Anin, kakak Favo. Luar biasa ini hari total 3.000 orang yang nonton. Tangan untuk terima kasih sudah nonton kotong pung kegabutan siang hari, kegabutan kotong punya produk di siang hari ini ya. Oke, sebagai penghargaan bilang absen. Oke, beta absen satu-satu ya. Baca satu-satu nama ya. Oke, ini juga penutup. Abis ini baru Voti Riba, lagu penutup Voti Riba. Sebelumnya be absen dulu. Oke, mulai. Ada kakak Swag 01, ada kakak Lili Moe, ada kakak Nova, ada kakak Esa, kakak Yanti Mesa, kakak Eni, kakak Efrodia Adu, kakak Selin, kakak To'o AN, kakak Lord Waras, kakak Krelins, kakak Yanti Mesa, kakak Eni, kakak Lord Waras Bolo, kakak Zeni, kakak Jernal, kakak Aco, kakak Rambu Abanat, kakak Sinja Gileng Restu. Kemudian kakak Tony Anin, kakak Mary, kakak Yusni Gamita, kakak Rio, kakak Sing, kakak Vavo, kakak Roster, kakak Sia Jihaduru, kakak R, kakak Dawinda, kakak Sofia Wasnono, kakak Rizky 04, kakak Dal, kakak Nita, kakak Dobox, kakak Muinera Nera, kakak Charlotte Maniri, kakak Randy, kakak Aries, kakak Aldo Sante, kakak Emotikon Ungu, kakak MK, kakak Mary, kakak Rio, kakak Jenny, kakak Sing, kakak Sable, kakak Sing, kakak Nero, kakak... Oke, sudah semua ya, makasih. Kakak Randy Pandi, siap. Halo Kakak Randy Pandi, hormat juga. Terima kasih sudah gabung di RRI. Kakak Inka, Kakak MK, Kakak Irene Smart Class, Kakak Erkive, Kakak Adio Santewai. Kalau yang soneta sebut berarti akun kayaknya privat deh. Jadi soneta sebut nama. Oke, terima kasih buat saudara dong semua. Beta Nero pamit undur diri dari ruang dengar Anda di 92,5 dan juga di TikToknya Ketong Napi. TikToknya End Live abis lagu saya, abis lagu baru Beta End Live. Oke, buat saudara dan semua terima kasih banyak. Dadah. Iya, supamit, tutup. Tapi End Live-nya nanti habis lagu terakhir. Lagu terakhir baru Beta End Live. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa nanti nonton lagi Ketong punya Pro Dangdut. Ingat, jam setengah tiga. Itu lagu dangdut, lagu bagoyang. Kalau yang mau dengar lagu-lagu daerah, rindu lagu-lagu daerah, bisa digabung di setengah dua. Setengah dua itu lagu-lagu daerah. Semua Ketong putar. Oke? Aman toh? Senyum dulu aman toh? Favo Rote Stay Jakarta. Siap kakak Favo. Kakak MSN Dead. Hei supamit, supamit abang eh. Maaf boy suwek eh. Aku tak bisa leh. Aku puswara semua habis. Aku awe. Aduh. Awe. Suara semua habis mama eh. Papa eh. Terima kasih. God bless kakak Nero dan tim host lainnya. Siap. Terima kasih juga saudara semua. Makasih. Kok bisa ada telepon semua tutup ini. Aduh jam aku. Beta angkat ini telepon terakhir. Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo. Aduh. Halo ya, dengan siapa di mana? Kakek jangan ketawa langsung bilang mau lagu apa, dari mana?
1: Kakak Mer.
0: Aduh, kakak. Astaga, kok tuh semua tutup nih. Oke, cepat juga kamu lagu apa terakhir. Tapi Sun bisa le salam-salam sa lagu Susan bisa lagu Foti Riwan.
1: Lagu Ellen Mamo.
0: Sun bisa le sayang nih.
1: Sudah.
0: Oh, salam-salam sa sudar tadi nah lagu ada nah.
1: Spesial untuk Kamersa.
0: Enak, yes, terima kasih. Siap. Makasih juga Kakak Novi. Salam kompak juga. Ya itu dia, Kakak Novi adalah penelpon Ketong setia, penelpon pendengar setia juga di 92,5 ya. Sekali lagi terima kasih, tadi sudah ada Mama Jesse di Lelogama, ada Kakak Novi di Wesapa, Tuhan berkati, semoga Ketong bisa terus baku dapa di ruang dengar ya, semangat ya. Oke, buat anak-anak rantau juga ingat, Beta selalu pesan buat anak-anak rantau, selalu jaga kesehatan, hemat-hemat, jangan boros, semoga bisa bertemu lagi dengan keluarga, dengan penuh sukacita, dengan bawa berkat yang banyak. Dan semoga bahagia selalu. Itu sah. Amin, amin, amin, amin. Ini adalah lagu Voti Riba untuk Ketong semua. Beta Nero pamit undur diri dari Pro Dangdut siang ini. Sore. Tuhan berkati Ketong semua.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, masih suatian.
1: Haula olai.
2: Lau diak diak ke.
3: Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
3: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Halo? Eh, si. Iya nih. Ini lagi di jalan. Kenapa? 20 menitan lagi sampai. Tenang saja. Iya. Pakai motor nih.
1: Kamu bisa saja.
2: Hei, makanya kalau lagi naik motor jangan sambil nelpon dong.
0: Maaf Bu, maaf.
3: Penggunaan handphone di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kurangnya konsentrasi. Stop menggunakan handphone saat berkendara.
4: Ya, pendengar tepat di pukul 5 lewat 1 ya, saatnya kita bergabung dengan RRI Kupang, RRI ND dan RRI Tembo untuk mengutip

0: Kabupaten Belu telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Masmae, Desa Tukneno, Kecamatan Tasifeto Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Romualdus Josetiawan Manek melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Yosep Toolin menyampaikan, pemilihan lokasi di Dusun Masmae, Desa Tukneno, Kecamatan Tasifeto Barat menjadi lokasi ketiga yang diajukan setelah dua lokasi sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan kondisi geografi serta akses ke pusat perkotaan karena beberapa pertimbangan khusus untuk pembangunan sekolah dari pemerintah pusat.
1: Ketiga, karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di HKSR atau Rehat itu ditolak. Setelah disurvey ditolak, kemudian di Desa Tiun juga ditolak. Nah, ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga ini lokasi terakhir. Nah, karena biar dari kualitas tanah sampai dengan tingkat kemiringan tanah yang kita siapkan ini, dia di bawah 10%, dan itu menurut teman-teman dari PUPR mereka bisa bereskan untuk kematangan lahan. Nah, ya semoga ya, artinya kalau usahanya sekolah rakyat ini bisa kita prioritaskan masuk di prioritas 3. Nah, ini kan anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa dapat.
0: Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai progres sekolah rakyat telah selesai dilakukan tahapan survei dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait jenjang pendidikan, Oscar Toolin mengatakan pemerintah Kabupaten Belu mengusulkan agar sekolah rakyat menyediakan 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan berbagai fasilitas pelengkap sesuai ketentuan.
1: Ya juga kita sudah dapat, ada beberapa persyaratan yang memang kita harus lengkapi sesuai dengan hasil survei, yaitu KKPR. Nah, KKPR yang saat ini kita dalam proses kepengurusan, kita sudah kirimkan surat permohonan ke Kementerian ATR. Kita menunggu surat tanggapan dari mereka untuk setelah itu kita lanjutkan dengan kepengurusan KKPR di pertanahan Kabupaten Belu. Nah, untuk persyaratan yang lain seperti analisis dampak lingkungan, kemudian dengan analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ada lagi yang meminta kita untuk lengkapi itu akses untuk masuk, akses jalan. Yang mana kita harus sama-sama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Belu, kita mulai merencanakan untuk pembangunan jalan masuk dan jembatan. Karena untuk akses masuknya dia melewati salah satu sungai atau Kalimati sebelum ke lokasi. Nah, kemudian ada lagi dengan PUPR itu untuk penyediaan sarana air bersih. Karena itu merupakan salah satu syarat yang penting juga, karena ketika sudah dibangun, itu merupakan tanggung jawabnya kabupaten. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab atau apapun itu dari pusat itu hanya pembangunan sekolah rakyat.
0: Menurut Oscar Toolin, pembangunan sekolah rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat, membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kategori kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang terpapar beresiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
3: Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, ditemukan anak usia SMP dan SMA terpapar beresiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pergaulan bebas melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, Julius Tangguh Bore di Kupang menegaskan penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi fokus Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya agar terhindar dari virus HIV/AIDS.
4: Kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas beresiko maupun sampai pada prostitusi. Nah, itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan persoalan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya pendidikan seks, karakter anak di sekolah, dan keluarga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan diri dari risiko pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
5: Pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita

0: Menyerahkan anak-anak kita ke sekolah, silakan sekolah mau buat apa dengan anak saya, intinya anak saya pintar saja. Hari ini kalau hanya pintar tidak cukup, pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu kita didik dia untuk menjadi pintar, pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun. Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, bisa runtuh bangsa ini.
1: Pendidikan seksual pada anak, khususnya anak perempuan, merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan diri seperti pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan seksual. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Berikut laporan Ferry Soo.
3: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepabiu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangaroro Trofeo, Arianto Husen, menjelaskan istilah trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, kartis maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
4: Trofeo itu dari bahasa Italia, dengan kompetisi, artinya kompetisi yang kecil. Adanya latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut, itu mulai dari Nato Ute sampai dengan Aigala di Bidoa.
3: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nato Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangaroro yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangaroro Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
4: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala trofeo. Dan untuk nantinya, piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini, kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini, yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat, dapat kita kembangkan lebih baik lagi, sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan dari industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
3: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangaroro.
5: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya Sylvester Joko, dengan adanya liga lokal, saya melihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami dihadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat, sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini, kami merasa terhibur. Untuk kedepan harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik yang teman-teman yang ada yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
3: Chairman of Nang Roro Trofeo Arianto Hussein juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nang Roro memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NFRI Soho melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Berikut laporan Mario.
6: Dari Pita Busa, salam setara relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D, di Reo.
7: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Festologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
8: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa, lebih khusus ini dari Festologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
7: Sementara itu Babin Kamtibmas Polsek Reo Aibtu Samsurijal menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
9: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah di sini. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia kejadiannya saat melaut.
7: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
10: Saya telepon juga tidak ada aktif, dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
7: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
11: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunami-nya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
7: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di TTU belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pemerintah daerah dan unsur Kodim 1618 TTU. Berikut laporan Steph Kosat.
12: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama tim verifikasi lapangan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi faktual terhadap pembangunan fisik rai pergudangan dan memeriksa kelengkapan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah TTU. Karena ke depan KDKMP yang ada harus siap untuk beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM TTU, Theodorus Kolo SPT, saat diwawancarai awak media di Kelurahan Tubuhwe. Menurut Theodorus bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk unsur Kodim 1618 TTU yang mengawal pembangunan fisik ditemukan bahwa KDKMP di TTU belum bisa beroperasi dikarenakan kelengkapan dari koperasi tersebut belum tersedia.
13: Nah untuk bapak mereka, apakah gerungnya sudah layak atau belum?
14: Ya memang ini ada beberapa kondisi utama yang masih masih kurang dilengkapi pada saat ini. Memang kalau untuk bangunnya sendiri sudah 100% terbangun, tetapi kelengkapannya belum tersedia. Jadi ini memang nanti rekomendasinya kita dan kita berjanjinya untuk melengkapi sarana-prasarana yang belum ada saat ini. Jadi pada saat pemeriksaan ini memang ada banyak item yang belum tersedia.
13: Kalau untuk kondisi fisik bangunannya Bapak, mungkin ada
14: teman-teman? Memang fisik bangunan secara umum ini sudah sesuai dengan gambar teknis yang ada kekurangan-kekurangan minor, memang ada beberapa keretakan itu juga nanti kita rekomendasikan untuk diperbaiki, tapi keretakan yang dari apa yang kita amati tadi bersifat minor, ini jadi bisa diperbaiki karena itu masih merupakan tanggung jawab dari pelaksana pembangunan fisik gerai ini karena ada masuk pemeliharaan dan lain-lain, jadi kita rekomendasikan untuk nanti itu diperbaiki bangunan. Menurut kami hasil verifikasi fondasi hari ini untuk bangun aspek bangunnya saja itu sudah selesai. Ada beberapa bagian yang masih kurang, tapi sifatnya juga bersifat minor, terutama drainase belum dikerjakan. Menjadi catatan kita.
12: Untuk kita di TTU nanti yang mau divalidasi berapa banyak?
14: Baik, di TTU sesuai dengan permintaan dari PT Agrinas Nusantara ada 38 titik yang harus diverifikasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Saat ini kita sebenarnya ada 95 yang sedang dibangun fisik gerainya. Dari 95 ini, pada posisi hari ini, sudah ada 76 yang sudah selesai. Sisanya masih dalam proses, tetapi yang siap diverifikasi menurut permintaan PT Agrinas 38. Jadi kita hanya membatasi diri, tim ini akan membatasi diri di 38 titik yang diminta oleh PT Agrinas.
12: Sementara asisten 2 Setda TTU, Wilhelmus Meko menyampaikan bahwa koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di TTU saat ini belum bisa beroperasi karena tidak dilengkapi sesuai ketentuan dari pusat, sehingga pemerintah daerah menunda serah terima dan operasional karena tidak ingin koperasi tersebut berhenti pada aspek legalitas kelembagaan atau sekedar fisik bangunan semata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mewajibkan pemenuhan daftar kelengkapan berdasarkan ketentuan KDKMP, sehingga rekomendasi yang dikirim ke PT Agrinas Pangan Nusantara pastinya objektif. Rekomendasi itu mencakup kelayakan prasarana, dokumen pendukung hingga kesiapan tata kelola manajemen agar koperasi tersebut benar-benar siap memberi manfaat ekonomi yang nyata begitu mulai beroperasi. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua NTT tahun 2026 di Kota Kupang bukan sekedar ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual, tapi juga menjadi panggung pembuktian kesiapan Nusa Tenggara Timur menyambut hajatan olahraga terbesar di tanah air, yaitu PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta. Berikut laporan Alotani.
15: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaraan PESONAS 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim Technical Delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan Pesonas 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim technical delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
16: Jadi Pesonas ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang. Ada di Pesonas ini. Dan saya minta Pak Alfons kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa Pesonas ini. Biar dia lihat, kita buat Pesonas saja, kita mau bikin kualifikasinya tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
15: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim technical delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan Technical Delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
16: Kesempatan ini momentum yang sangat indah. Pesonas kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekum KONI.
15: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaraan PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim technical delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ama, kalau pulang laut sebentar na, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Ama nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih juga sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita berjumpa di Rote sore ini hingga malam di pukul 24. Ya, di kebersamaan kita di acara Sore Ceria, saya punya informasi untuk Anda. Kapas organik dan kapas biasa, apa perbedaannya? Ya, setiap 7 Oktober dunia memperingati Hari Kapas Sedunia. Peringatan ini pertama kali diusulkan pada tahun 2019 oleh 4 negara Afrika penghasil kapas. Ya, Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali atau yang dikenal sebagai Cotton Four ya. Pendengar, gagasan tersebut kemudian diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia dan akhirnya diakui PBB pada 2021. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan peran kapas dalam perdagangan global dan kehidupan sehari-hari. Meski terlihat serupa, tidak semua kain berbahan kapas berasal dari proses pertanian yang sama. Kapas organik dan kapas biasa memiliki perbedaan mulai dari budidaya hingga pengelolaan. Ya, untuk berita selengkapnya, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah oleh kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah leka kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Valu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neonusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Iya, baik pendengar, kita satu lagi informasi untuk Anda. OJK perkuat ekosistem pembiayaan UMKM berbasis data. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat ekonomi sistem, ekosistem pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif serta mudah diakses. Ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan pembiayaan UMKM yang lebih tepat, sasaran, dan berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya,

0: mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Sabu Raijua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung, ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang, serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban. Di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh. Apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan kuingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah, lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan, anakku. Tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Baru balik Surabaya kan ini? Kau pakai apa tuh?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bahkan masyarakat Rotendao untuk berbagai kerajinan. Bahkan hasil sadapan dari nira lontar dapat dijadikan gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam pembuatan kerajinan anyaman berupa topi tilangga, tikar, dan juga bahan baku dari pembuatan salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah, pohon lontar disebut sebagai pohon hidup.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun kok beta sudah lu di sini ya?
0: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus.

0: harus ada mata toh, jangan mata jadi hiasan kan.
1: Sudah nih kakak, sepuas kok, betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan, mak ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Iya, pendengar, tepat di pukul 20 kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

0: dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan. Berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung.

0: lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek, itu harus dipertimbangkan.
1: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
5: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
6: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Jelikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
5: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
6: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
7: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, lebih kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
6: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya

0: success of our country, and we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
1: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. This include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
4: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
5: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
4: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
6: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
4: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
3: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
4: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
5: Proses ini memakan waktu cukup lama.
4: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
2: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
7: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
8: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meriah emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meriah emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
7: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
8: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
7: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
8: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tower 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Web

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tiap minggu di Radio Christian Bautista dengan bersamamu. Dan sekarang udah bersamamu mengenalkan kebersamaan kita 41 menit lepas dari pukul 20. Dan sesaat lagi nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung kembali dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu di hari ini ya. Di hari Rabu ini tanggal 7 Oktober 2026. Anyway, Vero mau ngucapin dulu nih happy birthday buat yang hari ini ulang tahun yang keberapa? Yang hari ini ulang tahun ya. Tanggal 7 Oktober, happy birthday to you. Entah itu ulang tahun usia yang bertambah atau anniversary, wedding anniversary di hari ini tanggal 7 Oktober juga. Happy celebrate you anniversary, wedding anniversary. Semoga langgeng terus hingga mau memisahkan. Ataupun juga yang lagi hari ulang tahun jadian, relationship ya. Mungkin yang keberapa tahun nih, setahun, dua tahun, tiga tahun, jangan sampai tujuh tahun ya. Kelamaan 7 tahun ya, terus baru nikah ya. Tapi gak apa-apa sih, ada sih teman di RRI yang 7 tahun pacaran terus baru nikah dan langgeng kok sampai sekarang ya. Single Kangel. Oke, yang pastinya pendengar, Vero akan tetap menemani sampai nanti menuntaskan siaran di pukul 12.30 malam ya. Dan untuk Ruang Rindu Berjaringan nanti juga Anda bisa bergabung di Ruang Rindu Berjaringan pastinya ya, untuk telepon-telepon langsung dengan nomor telepon Jakarta ya, Pro 1 Jakarta. Mau salam-salam juga nanti bisa langsung di Pro 1 Jakarta, oke? Okay? Yaudah deh, Vero masih akan terus hadirkan lagu-lagu bagus untuk menemani Anda di malam hari ini. Kali ini Vero mau pilihkan dulu, ada Calvin, Jeremy, dan Rio Febrian, duo cowok ganteng. Kita sama-sama, itu judul lagunya, kayak mana ya? Jadi kita dengerin yuk.

0: Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ada Fiersa Bersari dengan Tulang Punggung. Siapa sih di sini yang jadi tulang punggung dalam keluarga? Semoga lagu ini bisa memberikan semangat ya buat kita semua untuk tetap fight gitu, tetap berjuang. When everything's happen, kita tetap mau stand out ya untuk segala sesuatu demi orang-orang yang kita sayang, demi keluarga kita tercinta pastinya. Ya, mendengar saat lagi tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, 5 menit lagi nih ya. Kita akan kembali bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional dengan Pro 1 Jakarta. Jadi tetap setia terus. Kali ini Vera mau hadirkan dulu ada Emau dengan sesi potret Putri Ari Lesmana yang viral banget lagunya, disukai banyak orang ya. Ya, salah satunya Vero juga suka sama lagu ini, sesi potret. Lagunya have a deep meaning banget pokoknya. Kita dengerin sama-sama yuk.

kita jaga. Kemudian makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara Sedharma, kita benar harus menjaga makanan kita. Makanan, gara-gara makanan bisa membuat sakit jasmani, bisa membuat sakit batin. Padahal dengan kita miliki kesehatan jasmani dan batin, hal positif bisa banyak kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 24, Sang Buddha mengatakan, Utana Wato Satimato, Suci Kamasa Nisa Makarino, Sanyatasa Cadama Jiwino, Apamatasa Yaso Biwadite, Biwadati. Artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam Sair 204 sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau Tanjung Pinang jauh.

0: Iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi malam waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Ya, lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Okay. Sama-sama diam.
1: Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya?
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan
1: sama KD.
0: Ya, oh, ya, okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara
1: prianya.
0: Oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya.
1: Ya kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya sudah di Kemayoran.
1: Sudah ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Iya.
1: Yang nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuang, lebih gede.
0: Oke.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman, biasanya kalau nyanyi, kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit, ya udah.
0: Iya. Dari SMP itu ya berarti ya?
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, mm-hmm. ada Asti Asmudiwati,
0: oh, okay.
1: ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini, Aku Pernah Menunggumu, itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Mm-hmm. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Mm-hmm. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo, Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat tuh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang ini pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Oh, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan
2: deh. Jadi
1: jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat
2: Ica.
0: Malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya Mas sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Saya lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan. Mm-hmm.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana ya, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, oh boy, itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Sama di situ, guys. Di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh. Judulnya
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti
3: puterin. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih. Iya. Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam dong.
2: Boleh. Salam
3: buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Silakan Pak Ahmad. Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya. Oh, iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota.
2: Gitu. Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau
4: pelinga atau apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini. Apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia. Musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belai sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap,
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya.
2: Oke.
0: Salam
2: disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Terima kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua, ada Senjarianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senjarian itu ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Dekrita. Oh, Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya,
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada, Kak?
0: Tadi? Ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Yang single terbarunya, Senja?
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya, menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya,
0: asli Jakarta. Campur. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi dengar ya.
2: Oke. Okay. Dengerin ya. Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada saran sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
5: okay,
1: sudah. Okay.
5: Makasih, Kak.
1: Terima kasih,
0: Senja. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana nih? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya, teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh, dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Yang gede banget.
1: Sampai
2: masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama...
2: Pernah, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: Sering juga.
1: Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Krita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain
0: WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa banget.
2: Fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Krita. Saya Wardania dari Kampung Lung, Kemungkinan
2: Kuci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar nama Julian De Krita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Dari Jakarta Utara,
1: oke. Jadi, memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak?
1: Bersolo
2: karir ya, Julia?
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: ya kan? Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan, silakan.
5: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
5: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap. Oh,
1: dari iya. Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
5: Tadi sudah banyak bertanya
2: ya. Iya.
5: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
5: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya, Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya, baik, Bu.
2: Dilaksanakan, Bu Farida.
5: Mbak Ika sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan kan, tiga orang aja ya, Bu Farida.
5: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara, Pang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita
1: dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Ini adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan. Ternyata kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya.
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya. Grup vokal Melvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya. Rasanya
1: dekat saya. Terima
3: kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga saya.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya, Bang.
3: Ya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih. Kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya?

0: gitu ya.
1: Oke.
0: Kerahannya.
1: Siap.
0: Mas Yudi. Mm-mm. Mas Yudi boleh salam ya.
1: Tiga ya.
0: Ya tiga kepada siapa? Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah dan juga apa Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
1: Siap.
0: Malam dan salam sehat ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
2: salam Rindu NKRI.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julia Negrita.
2: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
1: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
2: Ya ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
1: Oh iya iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap hari
1: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya
1: kan aku sama Murah Nanda.
2: Oke, ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebentar, iya, Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
1: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
2: hampir
3: Sulawesi.
2: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
1: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya. Ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
2: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
2: ada guru vokal atau keturunan guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
2: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya, iya, iya.
2: Ngerti nggak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
1: Darah, ya?
3: Bukan jadi kakek saya itu kakak adik
1: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
1: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
2: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Nama Sari.
3: Terus
1: aku bilangin HP record nanti ya.
2: Mangga kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
1: Dari Oma di Solo tadi.
3: Solo. Jadi kalau dari
1: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
2: Cinta dua kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang
2: itu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah,
2: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
1: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
1: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
1: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
2: Dari nyataan. Yang penting kalau
3: enggak lah jogging aja jogging.
1: Jogging ya.
3: Jogging sama
2: renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya, tahu.
3: Gua kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi
1: bisa. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
4: Ya.
1: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
1: Emang ada apa di

0: Siap, terima kasih Adi di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
2: Selamat malam ya Dinda, Mbak Yusta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
2: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
2: Udah di dalam rumah sendiri. Oke, udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
2: Pak Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
2: Kumaha damah?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes tuh.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah denger lagunya belum?
1: Yang terbaru tadi.
3: Udah ya?
2: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
3: apa Bang Julian.
2: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau Amdo satu ya, pempek nih kayaknya.
2: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
2: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
2: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Nanti malam diputar terus nih.
1: Bakal diputar terus nih.
2: Pas sukses deh untuk
3: sendirian. Amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: lagi. Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
2: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu,
3: Yurisma.
2: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat malam Abdullah.
0: Oke.
2: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita Purnamasari,
1: iya,
4: cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
4: Mas Yudis, mana ada toko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian The Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam Pak Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, maka dia masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
4: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
4: Jadi mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu kita.
4: Lama-lama Pak Jarno.

0: Diundang dong.
1: Wah. Iya, siap. Amin.
0: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
0: Oke, tetap maju. Sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Siap.
1: Makasih Ayu.
0: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
2: Tiga orang ya.
0: Kirim salam ya.
3: Siap.
0: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
0: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu. Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
0: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon
2: gitu? Wah, gitu ya.
1: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap. Salam-salam sehat semuanya.
1: Amin. Sama-sama.
0: Terima kasih.
3: Oke, Oma. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya
1: nggak
2: pas ya.
1: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
3: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift itu
3: ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudnya sama musiknya.
2: Mas
3: Yudi.
2: Ya kan, saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
3: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
3: Sekarang ini ada itu.
1: Ada ya? Matador ya.
2: Ada matador.
1: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu
3: enggak pernah lupa.
2: Seiring bertambahnya usia.
1: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi enggak ya boleh. Pasti
3: kalau
1: ada.
3: Nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
3: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
1: Ya iyalah
2: ya kan.
1: Iya kan.
3: Apalagi juga seneng lagi.
1: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
3: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Oh, enggak terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
3: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
3: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
3: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Kupunya Cinta boleh.
3: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
3: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Yeah. Oke. Okay. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Mbak Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki Mbak, kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Okay. Oh, aku 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak ya, usah ya, oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh, Maria
0: Elsa
1: dari NTT.
0: Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita
3: telepon dari NTT ya. Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak, De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa itu, coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku pada.
1: Oh, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disamakan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, siap.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
0: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, boleh. Silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, siap. Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Biarlah
1: kan kusimpan,
0: dalam hati
1: cinta, yang tulus ini.
2: Yeay, terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Ya. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi? Nah,
2: udah, itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa. Ya.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Ya,
2: siap.
4: Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh, silakan.
2: Selamat tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
2: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Mm-mm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
3: ya. Iyalah
2: pasti. Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana. Album perdana.
5: Iya, album perdananya
3: itu, sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu. Ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
3: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi, rindu memoriawan aku.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saya masih sebagai host gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widiretto.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Manado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding. dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya, punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya. Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp, Tawan di Singaraja, Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi, dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya, siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwari Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute, dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima kasih. Siap.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini.
1: Singkatan. Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Kok ini bukan tadi? Ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita di Nakandi apa namanya?
1: Sama-samanya.
0: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Rita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di speed akunnya Julian.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julian.
2: Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa
1: Mas, udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usia itu tuwir Mas. Tak bales.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Pramasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Roposai.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersama.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendau di mana saja Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Kembali lagi kami mengudara di frekuensi yang sama 92,5 MHz dan akan menemani Anda sepanjang hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Ndolu Sanggaoen Baar Rotendau. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Senang sekali hari ini dengan semangat baru. Kayaknya terlalu over ya. Kayaknya terlalu berteriak, maaf ya. Maaf ya pendengar semua. Ini betul terlalu senang, nah jadi ini pagi. Seperti biasa, harus penuh semangat, penuh sukacita untuk ketong semua. Biar yang ada dengar, jadi langsung bangun dari tempat tidur. Kaget. Kaget. Adi jamar. Maaf. Kalau yang kaget, maaf ya. Memang sutanya untuk mau ketong senang-senang. Oke, pendengar. Hari ini ketemu lagi dengan Beta Nero di Rote pagi ini, edisi 8 Oktober 2026. Dan seperti biasa, edisi pagi ini Beta akan menemani pendengar semua di mana saja berada dari saat ini pukul 5 lepas 7 sampai nanti di jam 11 siang sebentar. Jadi jam 5 sampai jam 11. Semangat untuk semua yang lagi pantau RRI, mungkin juga lagi dinas pagi, lagi shift pagi, lagi jaga pagi, semangat, tetap semangat. Dan mungkin yang baru bangun mau persiapkan untuk hari ini, baik dari persiapkan bekal atau baju semua, atau yang mau siap ke kebun nanti, yang mau siap ke kebun, mau yang siap ojek, mau siap sopir, mau siap kerja hari ini di mana saya berada, Tuhan berkati. Ayo ketong harus tetap semangat. Meskipun ketong tahu hari-hari ini lagi kurang enak, tapi kalau beta pribadi harus dari ketong pun diri sendiri, ketong harus buat baik, harus kayak kemana tanam di ketong pun hati itu semua tuh harus baik. Beta yakin kalau su tanam semua baik nih, nanti ketong mau buat apa satu pasti lebih lega, lebih ikhlas, lebih nyaman begitu. Intinya meskipun beta tahu susah sih, kadang omong gampang. Oh. Padahal ada setengah mati nih, ada setengah mati, ada emosi, lagi kalut semua, tapi tetap harus baik tuh memang susah. Tapi itulah, beta rasa kalau ketong positif terus dia hasil positif. Karena kalau ketong buat negatif belum tentu dia hasil positif. Nah, yang ada jadi negatif lagi. Jadi apapun itu ketong harus tetap positif, harus tetap sukacita, harus tetap riang gembira. Oke, semua senang semua ini pagi, aman ya. Mungkin ada yang sekarang ada kucak-kucak mata, senyum-senyum sendiri. Nah, beta bersyukur ketemu bangun pagi masih bisa senyum-senyum, masih bisa kucak-kucak mata. Masih diberikan kekuatan berlimpah di hari ini. Oke. Seperti biasa kalau untuk rangkaian acara hari ini, ketemu biasa mulai dengan mutiara pagi, dan kalau hari Kamis itu adalah mutiara pagi agama Katolik. Oke, dan nanti juga ada warta berita pagi produksi RRI Esperote, itu juga warta berita pagi yang dikumpulkan, semua berita itu dikumpulkan oleh tim wartawan kami di RRI di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi entah sebentar berita apa beta juga belum tahu. Yang beta pastikan adalah berita-berita terbaru begitu. Apalagi ketemu punya redaktur yang luar biasa, ada Bung Rudi Hartono. Uwe, ada Bung Rudi Hartono. Kemudian ada Bung Dance Bunga juga pagi ini. Oh, mantap. Jadi ini hari dua ya. Apalagi Bung Rudi. Bung Rudi itu redaktur merangkap teknisi, merangkap ayah. Ayah yang baik, apalagi Bung Rudi punya tubuh yang sangat kekar dan six pack ya, kita tahu sendiri Bung Rudi rajin olahraga. Oke, pendengar, jangan lama-lama lagi, dengan penuh sukacita ini pagi ketong mulai dengan beberapa lagu rohani ya, akan menemani ketong untuk lebih tenang, lebih bisa bersaat teduh di pagi ini. Jangan marah ya kalau beta pun suara kayak kaget-kaget. Mungkin ada yang mau bersaat teduh kayak aduh, hei, aduh. Tapi tenang, beta pun suara begini sudah. Yang penting beta putar lagu rohani buat saudara dong semua bisa tetap tenang, teduh, menikmati setiap lagu menjadi berkat untuk menjalani hari ini. Dan kita mulai dari lagu doa mengubah segala sesuatu.

0: 1 RRI.
1: Shalom, selamat pagi. Senang sekali hari ini kembali lagi kita bertemu dalam program Mutiara Pagi. Dan hari ini hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Seperti biasa kalau hari Kamis adalah Mutiara Pagi Agama Katolik. Dan tentu saja untuk narasumber Mutiara Pagi Agama Katolik hadir ada Bapak Wenceslaus Lakamnasi, penyuluh agama Katolik Kemenak Rotendao. Bapak Wens juga akrab disapa sebagai Bapak Wimer. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi.
1: Kemana kabar Bapak Wimer? Aman kau?
2: Aman terkendali.
1: Puji Tuhan. Oke, seperti biasa nanti buka dengan doa tutup, nanti membacakan firman Tuhan, nanti mungkin ada beberapa sharing pertanyaan, lalu pesan penutup dan doa tutup bersama. Oke. Untuk ketahu. Silakan Bapak Wimer.
2: Ya, terima kasih. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan. Salve, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini dalam Mutiara Pagi Katolik bersama saya Wenceslaus Lakamnasi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Edisi Kamis 8 Oktober 2026. Tema atau judul Mutiara Pagi Katolik hari ini adalah orang jahat saja masih mampu berbuat baik, apalagi kita orang baik. Mari kita buka jumpa kita ini dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah kami yang maha baik, syukur berlimpah atas kebaikan-kebaikan yang kami alami sepanjang hidup kami. Di pagi yang berahmat ini, kami ingin merenungkan kebaikan-Mu yang telah Kau firmankan kepada kami dalam ayat-ayat suci. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kami hari ini, dimanapun kami berada, agar nama-Mu tetap dipuji, dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama buka kitab suci, Injil Lukas, bab 11, ayat 5 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan,

Jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kala jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang jahat saja masih mampu berbuat baik, apalagi orang baik. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini terinspirasi oleh ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara-saudariku terkasih, malu bertanya, sesat di jalan. Malu meminta, jangan harap orang mau memberi. Jika malas mencari, bagaimana mungkin mau mendapat? Jika tidak mau mengetuk pintu, bagaimana mungkin orang bisa membuka pintunya? Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk tentang bagaimana kita proaktif dalam menjalani hidup. Bahwa yang meminta pasti diberi. Yang mencari pasti mendapat. Yang mengetuk pasti dibukakan pintu. Dengan kata lain, yang bekerja pasti mendapat upah. Yang rajin pasti dapat hasil yang memuaskan. Yang tekun pasti sukses. Yang jujur pasti dipercaya. Yang setia pasti disayang. Namun di zaman ini, tidak bekerja tapi menuntut. Kerja tidak punya target tapi bermimpi sukses.

malas tetapi berharap. Saudaraku terkasih, ketika ada PKH, BLT, KIP, dan lain-lain, banyak orang mulai malas bekerja. Bahkan ada yang salah menggunakan anggaran itu dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya digunakan. Artinya, pemerintah sudah baik untuk kita dengan memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi kita mengkhianati kebaikan itu dengan cara yang tidak dikehendaki. Di negeri kita begitu banyak kasus korupsi, kolusi, nepotisme, padahal semuanya orang-orang beragama. Tuhan sudah begitu baik dengan memberi yang baik kepada kita, tetapi kita masih minta lebih dari apa yang Tuhan tidak kehendaki. Maka beragamalah yang benar, berimanlah yang benar, dan buktikanlah beragama kita, beriman kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudariku, para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, Tuhan sudah begitu banyak memberi kebaikan-kebaikan kepada kita. Kehidupan kita, pekerjaan kita, rezeki kita, hasil kebun kita. Ada bawang, padi, jagung, dan lain-lain. Di laut ada ikan, rumput laut, garam, dan lain-lain. Sahabatku, satu tabung oksigen di rumah sakit harganya jutaan. Tetapi Tuhan memberi kita nafas kehidupan dengan oksigen di alam ini cuma-cuma tanpa bayar. Tetapi kita mengkhianati Tuhan dengan merusak alam. Binatang-binatang tidak dikandangkan dengan baik. Buang sembarang sampah, membakar hutan, pantai penuh dengan sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Ekologi, ekoteologi yang dirancangkan pemerintah dan dicanangkan oleh pemerintah untuk kita menyadari bahwa bumi adalah ibu kita. Dari bumi kita bisa hidup, kita bisa makan, dan kita bisa minum. Mari kita jaga bumi kita agar tetap memberi kita kehidupan. Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita untuk membalas kebaikannya dengan memberi yang baik kepada orang lain. Kita jaga tutur kata kita supaya tidak melukai hati dan perasaan orang lain. Kita jaga sikap dan perilaku kita supaya tidak mencederai orang lain. Banyak orang sedang menanti kebaikan kita di saat mereka susah, menderita, dan tak berdaya. Mereka sedang berdoa kepada Tuhan dan terus meminta semoga Tuhan memberi. Mereka sedang berharap pada uluran tangan orang-orang baik, dan mereka sedang mendoakan semua orang baik. Orang jahat saja masih berbuat baik, apalagi orang bilang kita orang baik. Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak mungkin makan anaknya sendiri, apalagi Allah yang adalah pencipta kita. Akhirnya, saudara-saudariku terkasih, jadilah orang baik agar ketika kita mati, orang bilang, kasihan orang baik sudah meninggal. Jangan sampai ketika kita meninggal, orang bilang, persetan mati, daripada kau hidup hanya buat susah orang. Jadilah orang baik agar ketika kita muncul di mana saja, orang bilang, orang baik sudah datang. Mari kita lingkar. Jadilah orang baik dengan suka memberi. Sebab dengan memberi, kita semakin dilimpahkan berkat dan rezeki. Akhirnya, jika punya roti, jangan makan sendiri. Bagi-bagilah sedikit-sedikit pun.

0: rasa, beta rasa. Semoga, terima kasih.
1: Luar biasa. Keren sekali firman Tuhan pagi ini. Saya yakin semua pendengar dan pemirsa RRI di mana saja yang sedang menyaksikan, yang sedang mendengarkan kita di sini penuh dengan rasa yang meluap-luap ya Bapak. Luar biasa Bapak Wimer, Bapak Wens. Ale rasa beta. Asik ya Bapak Wens. Oke Bapak Wens, mungkin kotong sharing sedikit. Luar biasa. Apakah kalau ketong jadi orang baik itu kita harus apa? Karena butuh pujian atau karena kita harus baik secara ikhlas tulus begitu apa sebenarnya?
0: Kebaikan itu ketulusan. Dia tidak butuh pujian. Dia tidak butuh sanjungan. Karena kita memberi itu sama artinya dengan kalau gelas sudah penuh. Kalau tuang lagi kan dia tumpah. Daripada dia tumpah, beri untuk orang lain. Supaya berguna, ya kan? Daripada dia tumpah percuma. Cuma. Ya, dibagikan kepada orang lain. Dan kebaikan itu seperti ini. Harus diberi dengan ikhlas.
1: Ikhlas.
0: Artinya setelah diberi, lupakan. Biar Tuhan yang membalasnya. Ya. Kita kadang-kadang kita memberi, kita punya perhitungan segala hal. Padahal orang bilang, jika tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu artinya kebaikan.
1: Kebaikan.
0: Dan diberi dengan ikhlas.
1: Ikhlas.
0: Dengan ikhlas. Tidak perlu diperhitungkan. Ya, luar seperti biasa. Itu.
1: Luar biasa. Berarti kita buat kebaikan itu, betul-betul harus lahir dari iman kita.
0: Ya.
1: Gitu ya Bapak. Jangan karena suatu pujian, tapi karena betul-betul iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih baik, kasih penuh cinta gelas di kita. Harusnya kita berbahagia lagi, kasih Tuhan untuk orang lain ya Bapak.
0: Ya betul sekali.
1: Luar biasa. Mungkin selanjutnya Bapak, tadi Bapak juga sempat bilang seperti bantuan PKH, BLT juga.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana kalau ketung-ketung dalam umat Kristen, dalam iman, beriman kepada Yesus Kristus ini, kita bisa anggap PKH, BLT atau KIP ini benar-benar menjadi berkat, bukan hanya membuat ketong yang menerima nih jadi karena anggap ini berkat, sudah dapat dari berkat, jadi ketong saya mau kerja lagi. Kira-kira ketong harus bagaimana Bapak? Anggap KIP dan ini bagaimana?
0: Begini, sebenarnya sederhana saja.
1: Ya.
0: BLT, PKH,
1: bantuan pemerintah
0: itu. Itu sama artinya dengan pemerintah gaji kita.
1: Gaji kita.
0: Ya. Ya. Itu bantuan sosial. Bantuan sosial itu artinya kita menerima kebaikan. Jangan sampai kita menerima habis kebaikan itu, lalu kita tidak manfaatkan dengan baik, dan kita mulai dulunya kita rajin, kita mulai malas, mulai harap hanya pasang telinga, oh kapan BLT muncul?
1: Seperti itu.
0: Ya, banyak ya, kita orang lapangan kita banyak temukan ini, tiap hari itu orang mulai pasang telinga, oh kapan BLT muncul? Supaya picolok ATM kok tarik.
1: Colok ATM. Iya, Bang.
0: Padahal itu kebaikan bayangkan pemerintah berusaha untuk menolong kita karena melihat kita ini sebagai orang yang patut dibantu, tetapi kemudian kita menggunakan bantuan itu tidak pada tempatnya, lalu menghapus semua hal yang menjadi rutinitas kita sebagai sebagai manusia macam bekerja, beraktivitas. Lalu kita pakai salah itu, gunakan untuk hal lain. Kasihan ya. Jadi ketika kita menggunakannya dengan baik, kita sudah menunjukkan bahwa kita menghargai pemberian orang, pemberian pemerintah. Kita menghargai, menghormati kebaikan orang lain, pemberian orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya.
1: Luar biasa. Berarti bantuan pemerintah itu kita harus anggap juga sebagai istilahnya karena berkat dari Tuhan. Berarti kita juga harus Karena berkat dari Tuhan bukan berarti kita malas-malasan, iya, atau kita malas tahu, tidak mau kerja. Justru karena berkat dari Tuhan kita balik ucap syukur kepada Tuhan itu dengan bekerja lebih sungguh, iya, tetap lebih semangat ya Bapak. Sebagai iya, manusia biasa, ketung aktivitas apa sah, selama positif kita harus tunjukkan iya, Tuhan suka kasih kita berkat. Berkat bukan hanya BLT, nafas kehidupan.
0: Iya, betul,
1: iya Bapak,
0: betul,
1: tadi
0: iya,
1: Bapak bilang kayak oksigen tadi 1 juta di rumah sakit. Tuhan kasih kita gratis lagi.
0: Gratis.
1: Nah, cara kita membalas ya, seperti itu Bapak harus betul-betul bekerja dengan baik. Ya. Nah, Bapak, terkadang kalau ketemu manusia ini sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berusaha hidup sebenar-benar mungkin di depan Tuhan, tapi kadang ketemu masih rasa mengalami kayak Tuhan kasih tinggal ketemu, ketemu masih rasa Tuhan masih anggap ketemu sendiri. Itu kira-kira ketemu harus bagaimana sebenarnya Bapak sebagai ketemu iman Kristus? Apa kita harus menyerah, mulai menyalahkan semua-semua lah.
0: Nah, itu. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
1: Betul, Bapak.
0: Kita yang lebih banyak meninggalkan Tuhan.
1: Nah.
0: Lalu kedua, Tuhan sudah memberi kepada kita talenta masing-masing.
1: Betul, Bapak.
0: Kau punya talenta ini, puaslah sudah dengan itu. Jangan paksa diri, paksa diri.
1: Jangan paksa diri lagi ya.
0: Paksa diri. Tuhan suberi seperti ini.
1: Mm-mm.
0: Contoh misalnya, kita kerja di satu perusahaan, kita gaji kita misalnya, oh ini gaji 3 juta. Mm. Itu talenta kita sudah yang 3 juta itu. Jangan berusaha cari lebih lagi, pasti tidak dapat. Tapi kalau pakai cara lain pasti dapat. Nah, itu yang
1: betul,
0: nah,
1: Bapak.
0: Kemudian yang berikut ya, kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
1: Hmm.
0: Bayangkan kalau Tuhan meninggalkan kita, cuma kematian yang kita alami. Contoh sederhana kan?
1: Betul.
0: Kalau dia cabut nafas kita, karena yang kita bernafas itu rohnya. Dalam arti tertentu itu rohnya, karena Tuhan menciptakan manusia tanah liat setelah dibentuk lalu dia meniupkan roh ke dalam, ya ke dalam itu artinya nafas, memberi nafas kehidupan. Nah, nafas kehidupan itu Tuhan yang beri.
1: Tuh.
0: Tapi kita tidak menyadari itu bahwa Tuhan sementara hadir di sini,
1: tapi kita
0: membayangkan macam Tuhan lebih jauh dari kita, padahal Tuhan
1: dekat.
0: Lalu yang kedua, kita sekarang kita berdoa lebih banyak menuntut Tuhan untuk ikut kemauan kita. Kita menuntut sekali Tuhan sampai lupa bersyukur. Ya, lalu kemudian karena kita menuntut lebih, Tuhan tidak mengabulkan, kita marah tambah. Tapi Tuhan sudah kabulkan, yang tidak dikabulkan itu yang Tuhan kabulkan.
1: Oh, ya, seperti,
0: ya, seperti itu. Tuhan sudah tunjukkan itu, bahwa doamu tidak terkabul, selesai. Tapi kita masih marah lagi.
1: Oh.
0: Ya.
1: Padahal itu mungkin ada rencana lain lagi, Bapak.
0: Ya, benar, benar.
1: Seperti itu.
0: Ya.
1: Kadang kayak kita kalau bawa ibarat bawa mobil, kita sudah bilang, jangan, saat jalan buntu, kita gas terus. Tabrak batu karang sudah gitu. Ya. Jadi mungkin kita harus punya rem dalam ketemu diri sendiri ya.
0: Ya.
1: Dan beta yakin, beta percaya juga Tuhan sudah siapkan itu rem, tinggal kita mau pakai, atau tidak, ya, Bapak. Ya. Mungkin terakhir Bapak sebelum ketemu pesan penutup Bapak. Bagaimana ketika kita sudah berusaha berbuat baik, kita sebagai iman punya iman Kristus, kita sudah berbuat baik sebaik mungkin, tapi ternyata kita hanya dimanfaatkan. Kita harus seperti apa, Bapak? Itu dia. Apakah ketong jadi lebih merasa hati percuma nih mah, beta buat baik nih mah, percuma saya buat baik kalau ujung-ujung hanya dimanfaatkan? Kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita harus bagaimana, Bapak? Biar jangan ada hal-hal seperti itu dalam hati kita.
0: Ketika kita bersungguh, itu bukan berbuat baik. Kita berbuat baik, buat saja.
1: Buat saja.
0: Karena yang membalasnya Tuhan. Bukan orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tuhan bisa menunjukkan kebaikannya lewat orang lain. Ya. Jadi, memberi itu artinya melepas. Kita melepas. Kadang-kadang kita beri kepada orang, kemudian kita macam merasa dimanfaatkan, okay. Ya, kita merasa dimanfaatkan, tidak usah dipikirkan. Kita sudah memberi, dia menggunakan dengan baik atau tidak itu urusan dia. Tapi kita sudah memberi ya. Lalu kemudian kita karena melihat itu lalu kita merasa kurang, sama dengan kita tidak ikhlas.
1: Ikhlas, oh ya. Kita seperti tadi bapak bilang ketulusan,
0: keikhlasan. Kita sudah beri, dia memanfaatkan dengan baik atau tidak itu urusan dia. Tapi kita sudah kita merasa bahwa dia memanfaatkan kita, itu pikiran tidak boleh ada. Karena ketika kita berpikir begitu, apalah artinya kita memberi? Ya. Kita memberi itu tidak ada makna lagi. Karena kita merasa, oh saya beri tapi dia macam memanfaatkan saya. Ya. Perasaan itu kalau sudah ada, apalah artinya kita memberi? Ya. Ya kan, sudah tidak bermakna lagi. Ya kan?
1: Seperti. Jadi kita harus tetap tulus, ikhlas ya Bapak. Ya. Biar nanti Tuhan yang atur, Tuhan yang balas Bapak.
0: Tuhan yang balas.
1: Mungkin ya. Kalau kayak orang yang kita rasa mereka manfaatkan kita, tapi ternyata Tuhan kirim orang lain lagi.
0: Iya.
1: Yang untuk tutup itu semua. Ya. Jadi yang penting Tuhan tetap ikhlas, tetap tulus ikhlas, seperti ya, itu. Ya. Luar biasa. Amin amin. Saya yakin pendengar dan pemirsa semua pasti penuh dengan banyak berkat dari firman tadi. Mungkin terakhir pesan penutup apa untuk ketong semua nanti dengan doa tutup juga untuk kita di pagi ini.
0: Ya.
1: Silakan Bapak.
0: Ya, saudara-saudariku terkasih. Jangan pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Tetapi teruslah berpikir positif tentang orang lain. Jika orang berpikir negatif tentangmu, biarkan itu. Sebab apapun yang kau katakan tentang kebaikanmu, sudah pasti tidak masuk di akalnya. Ya, tidak perlu berpikir terlalu seperti bahwa, saya ini tidak dihargai. Jangan. Ya. Kita tetap berpikir positif terhadap orang lain. Apapun pikirannya untuk kita, tidak masalah. Tetapi ingat, kalau orang sudah berpikir negatif tentang kita, jangan pernah omong lagi. Karena apapun yang engkau sampaikan, tetap negatif di matanya. Dia tidak pernah akan melihat kebaikanmu. Tetapi ketika orang berpikir positif tentang dirimu, sekecil apapun kebaikanmu, ia dapat melihatnya. Itulah pesan terakhir untuk kita. Dan semoga hari ini, dalam aktivitas hidup kita hari ini, kita berusaha untuk memberi yang terbaik untuk orang lain. Tak perlu mengharap untuk diberi. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah sumber kebaikan kami, hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kiranya firman yang kami renungkan hari ini, kami mendengar dan merenungkannya, menjadi inspirasi bagi kami, menjadi petunjuk bagi kami untuk terus berbuat baik dengan cara memberi. Karena kami telah begitu berlimpah, Tuhan memberikan kepada kami. Biarkan kami hari ini berjuang, berusaha untuk berbuat baik dengan cara memberi, minimal dengan apa yang kami miliki. Kuatkanlah kami, sertailah kami dalam aktivitas kami hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami hari ini, terutama seluruh aktivitas kehidupan kami dan orang-orang yang kami doakan, dan semua orang baik, para penderma, dan semua orang yang telah melakukan hal-hal baik untuk kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salve, terima kasih.
1: Amin, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Wens untuk renungan hari ini. Tuhan berkati Bapak Wens dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga juga Bapak Wens.
0: Tuhan
1: Bapak
0: memberkati Wens juga ya, kerja baik-baik.
1: Siap, terima kasih. Okay. Okay. Semoga kita ketemu lagi di Mutiara pagi berikutnya Bapak Wens. Bapak Wens atau Bapak Wimer ya. Terima kasih sekali lagi. Semangat Bapak Wens juga, beta yakin buat ketong di yang lagi dengar atau yang lagi nonton saat ini jadi semakin semangat juga. Oke, pendengar dan pemirsa RRI, terima kasih sudah bersama kami dari awal tadi Mutiara Pagi Katolik sampai saat ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Mutiara Pagi Katolik lainnya, dan Tuhan memberkati kita semua.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Rangkaian Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti selanjutnya kita akan masuk dalam Warta Berita Pagi produksi RRI SPROTE. Jadi jangan sampai ketinggalan karena akan ada informasi-informasi yang telah dihimpun oleh reporter kami RRI di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Sehingga ditetapkan 4 peraturan daerah ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Rotendao, Wakil Bupati Rotendao dan jajaran yang telah bersama-sama untuk kelancaran persidangan ketiga hari ini.
2: Informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-tepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu itu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi produksi RRI SPROTE edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Di antaranya, DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna penutupan sidang 3. Yang berikut, Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur dorong badan publik terbuka dan Bupati Rotendao siap evaluasi layanan informasi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna penutupan sidang 3. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Raja Ewaldus.
4: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Rotendao resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 serta 3 Raperda lainnya dalam rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rotendao pada Rabu 7 Oktober 2026. Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh agenda penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi dan fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Timur selesai.

0: dibahas secara seksama oleh eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sidang 3 ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 September 2026 terkait hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperbu Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, agenda sidang juga merespon surat Gubernur NTT tertanggal 22 September 2026 mengenai hasil fasilitas Raperda Kabupaten Rotendao. Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dinamika konstruktif selama proses pembahasan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
1: Atas kooperasi dan kemitraan yang terjadi sehingga ditetapkan empat saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Rotendao, Wakil Bupati Rotendao dan jajaran birokrasi serta teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rotendao yang telah bersama-sama mendukung kelancaran persidangan ketiga hari ini.
0: Senada dengan hal tersebut, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam sambutannya turut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota DPRD. Bupati menilai seluruh rangkaian pembahasan yang panjang dan penuh dinamika ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
1: Terima kasih kepada kita semua, baik pemerintah maupun DPRD yang telah melakukan dan menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan melalui proses pembahasan yang panjang, serius, dan penuh dinamika. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan satu tahun anggaran, terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Terjadi perubahan kebutuhan, perubahan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan penerimaan daerah, kebutuhan pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun berbagai persoalan yang membutuhkan respons pemerintah secara cepat dan tepat.
0: Rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 berakhir dengan harapan bersama agar keharmonisan antara jajaran eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mengawal roda pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan keterbukaan informasi secara cepat, mudah. Bupati Rotendao, Paulus Henuk juga menyatakan kesiapan mengevaluasi mekanisme pelayanan informasi agar masyarakat dan media lebih mudah memperoleh informasi yang akurat. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
3: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawur menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Rotendao Rabu 7 Oktober 2026. Germanus menjelaskan setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan satu pintu tidak boleh menghambat masyarakat maupun wartawan dalam memperoleh informasi. Menurutnya, digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui situs resmi badan publik. Apabila informasi belum tersedia secara daring, masyarakat dapat mengajukan permintaan langsung kepada instansi terkait melalui pejabat yang berwenang. Ia menegaskan mekanisme koordinasi dan konfirmasi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Dari sisi prinsip, informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-tepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu itu. Namun penerapannya satu pintu itu dalam kaitan dengan pengadministrasian seluruh informasi publik pada satu pintu. Maka ketika badan publik, masyarakat atau badan hukum yang meminta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
3: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henung menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menekankan kepala dinas, sekretaris, kepala bidang hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rotendau juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah daerah.
5: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perbup ya, perbup zaman entah zaman Bapeles atau zaman Mang Paulina, saya belum cek. Yang jelas kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman kemarin ada beberapa wartawan datang ketemu saya juga, kita cerita saja. Mulai di awal dari sisi proyek dan segala macam, malah bagus. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Medina, di SPU di Medina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan satgas BBM terpadu. Dan masyarakat di dalam, saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini.
3: Melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rotendau diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Laporan reporter Vence Zakarias.
6: Polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya satuan lalu lintas, sehingga masyarakat taat berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Eva Guna Pandia, kepada RRI di Kupang. Ia pun menghimbau untuk sama-sama menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, seperti penggunaan helm sesuai dengan NSI, tidak bergoncengan lebih dari 2 orang, serta tidak mengkonsumsi miras saat berkendara.
7: Polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya satlal dari Dirlantas untuk tetap aman dan nyaman, dan mengimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Karena kalau kita tertib, kita juga masyarakat juga beraktivitas, tentunya bergerak dan terjaga tempat-tempat yang lain, semuanya selamat. Karena pada saat
6: lebih jauh, menurut Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia, kalau pengendara tertib berlalu lintas, tentunya polisi juga senang. Masyarakat juga dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, tentunya polisi juga akan menanggung beban moral kepada masyarakat. Untuk itu, Kombes Pol Eva Guna Pandia mengajak kepada seluruh pengendara dan masyarakat Nusa Tenggara Timur taat berlalu lintas.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id atau di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Berikut laporan oleh reporter Andri Iskandar.
8: Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Ia menegaskan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus bekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Kita mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan, itu emas. Mau sejahtera karena mana? Kukal kotong kasih sapi, 2 minggu kemudian anak nikah pesta bunuh baru waktu daluan sudah bantu bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Nah, pakai berkat ini untuk istirahat Bapak Ibu. Kalau pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksudnya.
8: Bantuan tersebut dirasakan langsung John Sepa yang merupakan salah satu kelompok penerima. Ia menyampaikan terima kasih karena kelompoknya menerima 9 ekor sapi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi anggota kelompok.
10: Terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan sapi kepada kami masyarakat di Kecamatan Ekamese. Terima kasih.
8: Bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Musim kemarau masih berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaan belum berjalan lancar. Namun, di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan selengkapnya oleh reporter Wiwin Ngari.
11: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
12: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Dia 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026. Agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bor air atau PDM juga agak lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
11: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat, karena musim pasok ini agak susah air.
11: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Dengan pengajuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Delvin Wandi.
14: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
15: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini, tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air, Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan petani bisa mengajukan bantuan. Pinjam pakai mesin pompa.
14: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
16: Melalui teman-teman kita POBT, petugas mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
14: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
2: Ya, mendengar kita ke informasi olahraga dan ini menjadi informasi terakhir. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai mempersiapkan atlet pacuan kuda menuju PON. Laporan oleh reporter Jerry Lende.
18: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028 melalui pengembangan cabang olahraga pacuan kuda. Persiapan tersebut dilakukan sejak dini dengan menggelar Sumba Barat Festival yang sekaligus menjadi ajang pembinaan atlet dan kuda pacu. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menunjuk Ketua Pelaksana Frenki Tarawatu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sekaligus mempersiapkan potensi atlet dan kuda terbaik daerah. Untuk menghadapi PON 2028, Sumba Barat ditargetkan menyiapkan sebanyak 30 atlet dari cabang olahraga pacuan kuda, khususnya nomor pacuan kuda tanpa pelana. Fokus tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk menyumbangkan medali emas bagi daerah. Selain atlet, persiapan juga diarahkan pada ketersediaan kuda berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung proses latihan dan pertandingan. Persiapan sejak sekarang juga dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran menuju kemungkinan pelaksanaan PRAPON pada 2027 di Sumba Barat. Melalui berbagai kegiatan dan turnamen, pemerintah daerah ingin memastikan kesiapan atlet kuda serta fasilitas pertandingan. Dalam Sumba Barat Festival yang menjadi bagian dari persiapan tersebut, tercatat sebanyak 319 ekor kuda ikut ambil bagian dalam kegiatan pacuan. Ketua Pelaksana Festival Budaya, Frenki Tarawatu, berharap olahraga pacuan kuda di Sumba Barat semakin mendapat perhatian
19: dalam rangka mempersiapkan PON 2028. Karena untuk PON 2008 kita menyiapkan 30 atlet dari cabang olahraga pacuan kuda tanpa pelana. Sehingga dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan kuda dan atlet-atlet terbaik kita sehingga kita punya peluang untuk mendapatkan emas di PON. Karena tahun 2027 kemungkinan kita akan mengadakan PRAPON di Sumba Barat karena salah satu penunjang kegiatan nanti itu adalah sarana dan prasarana.
18: Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menurutnya peningkatan kualitas penyelenggaraan harus dibarengi dengan sportivitas, keamanan, kenyamanan serta semangat terhadap pembangunan sarana dan prasarana khususnya pacuan kuda di Gelora pada Eweta. Ia mengajak seluruh pencinta dan pemilik kuda pacu untuk serius memelihara, menjaga serta melestarikan kuda-kuda pacu di Sumba. Pengembangan olahraga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perhatian kalangan tertentu yang memiliki hobi terhadap kuda, tetapi juga melibatkan para peternak dan petani. Sebab menurutnya, pemeliharaan kuda berpotensi memberikan dampak ekonomi ketika kualitas dan nilai jual kuda semakin meningkat. Kedepan, Sumba Barat juga diharapkan mampu kembali melahirkan kuda-kuda pacu berprestasi yang berasal dari garis keturunan terbaik Sumba. Pengembangan bibit pejantan unggul dinilai penting agar dapat dikawinkan dengan induk milik petani sehingga menghasilkan kuda pacu berkualitas. Ketua Pelaksana berharap Para petani dan peternak kuda lokal juga mendapat kesempatan untuk tampil di gelora pada EWETA sehingga pacuan kuda dapat berkembang sekaligus menjadi bagian dari pelestarian budaya dan penguatan ekonomi masyarakat lokal. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao sahkan Raperda Perubahan APBD tahun 2026 dalam rapat paripurna penutupan sidang 3. Yang kedua, Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur dorong badan publik terbuka dan Bupati Rotendao siap evaluasi layanan informasi. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leo Ledeh pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa pi pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wih, Benny. Kita lihat lu ini makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke. Sip.

satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pun HP sumacet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: agak bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Depo model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok depo model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lain.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas cempola. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ya mendengar tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
1: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026.

0: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
2: Delapan Mas Roni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa...